0: sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, upaya menjaga keberlangsungan budaya Melayu terus dikembangkan melalui dunia pendidikan. Ini salah satunya dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nah, melalui keberadaan Labor Khazanah Melayu yang jadi ruang pengembangan kajian, ya, pembelajaran dan juga pelestarian budaya Melayu. Nah, saudara perempat, penanggung jawab Labor Khazanah Melayu Romi Akmal mengatakan keberadaan laboratorium ini juga merupakan bagian dari upaya akademisi dalam mendukung visi kampus yang unggul dalam bidang keislaman dan kemelayuan. Nah, budaya Melayu ini tidak cukup hanya dipelajari melalui teori, tapi juga perlu dikenalkan secara lebih luas dan melalui pembelajaran yang menghadirkan pengalaman langsung bagi mahasiswa.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisagilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca wilayah ke Provinsi Kepulauan Riau umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan lokal ya dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Nah, dalam laporan BMKG yang dikutip di Batam, Senin, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam menghimbau masyarakat Kabupaten Karimun dan Natuna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada pagi dan siang hari. Nah, sedang berempat Batam, pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari hujan ringan. Tanjung Pinang pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari hujan ringan. Bintan pagi dan siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari hujan ringan. Karimun pagi hujan ringan, siang hujan ringan, malam hujan ringan dan dini hari juga hujan ringan. Lingga pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam dan dini hari berawan. Natuna pagi berawan, siang hujan ringan, malam cuaca kabur, dini hari hujan ringan. Dan terakhir untuk wilayah Anambas, pagi berawan tebal, siang dan malam hujan ringan, dini hari berawan tebal.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kita Indonesia di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ini membangun budaya dialog untuk harmoni dan juga kemajuan kita bersama. Ini penting untuk jadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern. Dialog itu bukan sekedar bertutur kata ataupun bertukar kata, melainkan wadah untuk saling memahami, menghargai pendapat dan mencari solusi bersama. Budaya dialog ini yang sehat itu dapat menumbuhkan sikap terbuka dan juga toleran. Melalui dialog, perbedaan pandangan tidak lagi dianggap jurang pemisah, melainkan sebagai sumber kekayaan gagasan. Nah, setiap individu diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut dihakimi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, saudara perempat di mana saja berada, dialog ini efektif untuk memerlukan tiga hal penting: kesediaan untuk mendengar secara aktif, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga sikap saling menghormati. Tanpa ketiganya, percakapan berpotensi berubah jadi perdebatan yang memecah belah saudara perempat. Membangun budaya dialog tidak hanya penting di tingkat masyarakat luas, tapi juga di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga komunitas kecil. Dengan membiasakan diri berdialog, kita juga memperkuat jalinan kepercayaan, meredam potensi konflik dan juga mendorong terciptanya keputusan yang lebih bijaksana. Nah, ketika budaya dialog ini mengakar kuat, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan bersama. Jadi perbedaan bukan lagi hambatan, melainkan pijakan untuk melangkah maju menuju harmoni dan kemajuan bersama.

0: Lapalah beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu. Beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng. Murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok. Langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak, terima kasih masih dengarkan siaran kita untuk pagi hari ini melalui RRI Digital, juga rri.co.id dan 101,3 MHz. Untuk pagi hari ini di Segantang Radio Pagi, saya Syahrudin Aznam masih temankan Saudara perompak. Kita akan hadirkan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Ini salah satunya tentang program yang namanya RTLH nih, sedap tempat ya. Program rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat, ya, aman dan layak. Nah, program ini tidak sekedar memperbaiki bangunan rumah, tapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang memenuhi standar lah gitu ya, standar keselamatan dan kesehatan bagi penghuninya. Nah, agar tepat sasaran, Saudara perempuan, pelaksanaan program RTLH ini harus diawali dengan pendataan dan verifikasi yang akurat. Nah, ini pendataan dan verifikasi yang akurat harus berdasarkan tepat orangnya, bukan ini keluarga si Anu, kawan si Anu, ya kan, kawan PRT, kawan PRW, saudara PRW, jangan saudara marga macam itu, tak ada guna namanya, enak eh, itu nama tak adil, ya kan. Nah, saudara penempat, penerima bantuan itu seharusnya betul-betul berasal dari keluarga yang membutuhkan, yang berpenghasilan rendah, yang juga memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Nah, dengan proses seleksi yang transparan ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, saudara perempat, kondisi rumah perlu juga dinilai berdasarkan kriteria yang jelas ya, seperti kekuatan struktur bangunannya, kondisi atap, dinding, lantai, sanitasi, serta aspek kesehatan dan keselamatan penghuni. Nah, penilaian tersebut, saudara, menjadi dasar dalam menentukan jenis perbaikan yang dibutuhkan. Nah, sehingga bantuan yang diberikan pun sesuai ya dengan kondisi di lapangan.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

Rompar FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah berempat, bagaimana seharusnya program RTLH itu dilaksanakan? Saudara, program RTLH seharusnya dilaksanakan secara transparan. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan, besaran bantuan, hingga tahapan pelaksanaan pekerjaannya. Nah, keterbukaan informasi ini jadi bagian yang sangat penting nih, saudara perempat ya, untuk mencegah kesalahpahaman maupun potensi penyimpangan ya dalam pelaksanaan programnya nanti. Nah, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah, perangkat desa atau kelurahan ini serta masyarakat perlu bekerja sama itu mengawasi proses pembangunannya. Nah, pengawasan bersama ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaannya sesuai standar, nah, penggunaan anggaran tepat sasaran, dan hasil renovasi benar-benar menghasilkan rumah yang layak huni. Itu poinnya. Yang betul-betul layak huni, bukan asal jadi. Dan pada akhirnya, saudara perempuan, keberhasilan program RTLH ini tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang direnovasi ya, tapi juga dari meningkatnya kualitas hidup penerima manfaatnya. Nah, dengan pelaksanaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di era teknologi digital, pemilihan diksi dalam pernyataan seorang pemimpin ini berpeluang jadi konsumsi publik, ya kan? Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengomentari pernyataan pejabat dengan kekuatan media sosial yang begitu masif saat ini, saudara perempat, ya. Baru dia keluar kalimatnya dalam beberapa menit sudah menyebar di media sosial. Nah, oleh karena itu sudah berempat, substansi pesan bukan satu-satunya faktor. Nah, pejabat ini harus cermat ya dalam memilih dan memilah menyusun kata sebelum disampaikan ke khalayak luas. Dan ini sangat penting karena diksi ini ikut menentukan terbangunnya kepercayaan masyarakat. Dosen FISIP Universitas Erlangga, Dr. Suko Widodo, ini mengatakan bahwa diksi dalam komunikasi publik itu bukan sekedar gaya berbicara. Jadi pilihan kata yang kurang tepat, apalagi makian gini ya, sampai macam dasmu gitu ya, bahaya tuh. Nah, dan juga asbun ini bahaya ya, berpotensi memicu kontroversi sekaligus juga menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan. Jadi kontroversi ini sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Nah, karena itu saudara perempat, setiap pejabat publik ini perlu menyadari bahwa ucapannya itu memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan komunikasi personal.

0: Apa tu? Di sana hujan ke?
1: Taklah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
0: Tak apalah, kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain, janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.
5: Lombar FM Suara Budaya Nusantara. Sedara berempat di mana saja berada, pentingnya empati dan kejujuran. Masyarakat ini bukan hanya mendengar isi pesan disampaikan oleh pejabat negara. Mereka sebetulnya juga ikut menangkap sikap yang tercermin dari pilihan kata, intonasi maupun cara penyampaian seorang pejabat publik. Ya. Nah, saudara perempat, kejujuran itu menjadi karakter penting yang wajib dimiliki oleh pejabat kita. Informasi yang disampaikan ke publik wajib berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asbun, bahkan bohong, ya kan? Nah, pesan yang jujur ini akan melahirkan konsistensi, apalagi sekarang semua pernyataan terdokumentasi di media sosial. Ada jejak digital, Wak. Ya kan? Publik sangat mudah membandingkan antara apa yang pernah diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau tujuan komunikasi pemerintah sebetulnya adalah untuk menyampaikan informasi sekaligus membangun rasa aman serta kepercayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu saat pernyataan pejabat terlanjur menimbulkan polemik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui kekeliruan. Nah, kepercayaan ini merupakan modal yang tidak bisa dibangun hanya dengan pencapaian program saja, apalagi survei abal-abal. Jadi kan, jadi cara pejabat publik untuk menjelaskan suatu kebijakan ikut menentukan bagaimana program tersebut bisa berjalan baik berkat dukungan masyarakat. Nah, komunikasi publik juga menjadi faktor yang penting yang menentukan penerimaan masyarakat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, saudara perempat, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ibu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda
2: Bang.
1: Ya? Nah,
2: ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya,
2: gitu
1: ya.
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang boleh juga ya.
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya
2: tak?
1: Betul. Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu, butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar.
2: Betul.
1: Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting lah, penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membacanya menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menerahkan sendiri,
1: situ, kan?
2: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca, beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Nah, supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Kalau saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik.
2: Buku lama. Sedap
1: di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya itu sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh, kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya, genetik sama ya? dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih? Vape.
1: Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Ya, makanan yang
1: ini yang bahaya. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang ada
1: jarang,
2: kanker
1: ya?
2: Besar.
1: Nah, yang sering kalau super adalah pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan ujungnya.
2: Karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Justru karena orang
1: berarti
2: Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak lagi lah makan sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan.

0: Ah, itu sedap tuh. Kalah sosis, daging pun lewat.
1: Betul.
0: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan tadi kan dari gaya hidup tadi. Ya, penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana Pak Dokter?
1: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko.
0: Faktor risiko yang banyak tadi. Ya,
1: faktor risikonya. Jadi mencetuskan, memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah. Jadi merangsang, sel itu berubah, jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
0: Makanya
1: kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa? Salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar ini itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
0: Sudah
1: dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu. Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal. Nah,
0: ya?
1: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram. Iya, karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan. Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar, itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri, dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
0: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendut deh kan. Kami tak tahu.
1: Darah merah.
0: Ah, darah merah gitu ya kan.
1: Darah merahnya turun
0: ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
1: Betul.
0: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? HP tak tahu kudu tadi kan.
1: Betul. Okay.
0: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan.
1: Jadi
0: perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya, nak ya. Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya. Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
1: Betul. Jadi makanya kalau
0: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
1: Gak bisa.
0: Tak bisa ya. Makanya, itu faktor genetiknya ya.
1: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa pola hidup.
0: Pola hidup yang
1: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
0: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
2: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin,
1: Maudin. Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri, akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin, 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula.
1: Ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak di situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu 1,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalamayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Segentang lada siang di hari ini akan menemani saudara mengingati pukul 15.00 bersama saya Julia Puspita di acara Jelajah Kepulauan Riau Sembang UMKM Blessed dan juga Suara Budaya Nusantara. Semoga di hari ini dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tentunya saudara perempat dengan cuaca di hari ini begitu indah cerah ya. Benar-benar secara hati kita juga, dan juga semoga setiap hal yang kita lakukan tentunya selalu menjadi hal-hal yang baik. Amin ya. Tentunya nanti akan saya temankan saudara perempat dengan nanti pukul 15. Kita hadirkan nanti informasi-informasi menarik lainnya, tapi kita dengarkan satu lagu dari Langgam Timur, Sungai Jarang.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara perempat tentunya ya. Kalau kita bicara tentang Kepulauan Riau, banyak sekali keunikan-keunikan yang ada dan juga sejarah panjang ya dari Kepulauan Riau. Salah satu sedara perempat ini adalah di mana Pulau Subi, Jepang dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana suku laut Kepri dan juga asal usul dan kehidupan mereka sekarang ini kan? Kenapa mereka disebut dengan sebagai suku laut? Karena memang mereka ini melakukan seluruh aktivitas itu hidup di laut dan menggunakan perahu atau sampan yang beratapkan sebuah kajang sebagai rumah mereka. Nah, mereka ini hidup berpindah dari pulau ke pulau hingga ke muara sungai. Di Kepulauan Riau sendiri dan Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, mereka juga dikenal juga sebagai orang pesukuan. Nama lain orang laut lainnya mengacu kepada tempat tinggal mereka. Nah, lalu orang Mantang atau mendiami Pulau Mantang nih, orang Tambus mendiami Kampung Tambus, Pulau Galang. Orang Mapur mendiami Pulau Mapur hingga nama Bajau yang digunakan sebagai sinonim orang laut di perairan Ruang Lingga. Nah, suku laut ini mulai menghuni wilayah Melayu Lingga ini pada tahun 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, sehingga memang bangsa Melayu tua atau proto Melayu ini, kemudian mereka menyebar ke sebagian besar wilayah Sumatera melalui Semenanjung Melaka. Kalau secara cerita atau historis dia, orang laut dulu tuh memang mereka ini adalah perompak, tapi berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melaka dan juga Kesultanan Johor. Dan juga orang laut menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, hingga memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut. Bahkan dalam sejarah Melayu disebutkan juga sedara perempat bahwa orang laut ini dikenal sebagai penjaga wilayah perairan kesultanan, pasukan perang, dan juga bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan laut bagi pihak kesultanan. Nah, maka bisa kita tengok mereka ini sangatlah berperan penting dalam kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melaka, dan juga Kesultanan Johor. Nah, menariknya lagi saudara, di laut ini mereka juga memiliki rumah adat suku laut, yaitu disebut juga sebagai sampan. Nah, yang merupakan simbol sebuah kesatuan keluarga.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan.

Perampat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, jadi memang saudara kalau kita tengok juga kehidupan dari mereka yang tinggal di suku laut nih. Sampan ini berupa perahu beratapkan kajang lipat yang terbuat dari daun rumbai. Nah, dalam satu sampan biasanya diisi oleh satu keluarga. Meski memiliki rumah permanen di daratan, orang laut hidup berpindah dari satu wilayah laut ke wilayah laut lainnya tergantung pada musim. Nah, mereka hidup berpindah-pindah menggunakan sampan yang sekaligus merupakan tempat tinggal mereka ketika di laut. Dan sayangnya sedar mempat pada zaman Orde Baru, suku laut di Lingga ini digolongkan sebagai masyarakat terasing. Nah, karena mereka ini dianggap tertinggal lah dari segi tingkat pendidikan, kemudian kualitas kesehatannya, kondisi dan juga lokasi tempat tinggalnya dan jenis pekerjaan yang tentunya berbeda dengan kebanyakan warga Indonesia. Pemerintah saat itu memukimkan suku-suku laut sebagai solusi mengejar ketertinggalan. Ada sebanyak 30 titik lokasi keberadaan suku laut yang ada di Kepulauan Lingga.

0: Intermezzo.
1: Mak, mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Eh, dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan, semua pemandangan yang indah terasa berada di Pulau Telunas. Mulai dari indahnya sunrise dan eksotisnya sunset beserta pasir putih dan birunya air laut akan bisa dinikmati ketika berada di Pulau Telunas. Belum lagi keindahan alam bawah lautnya, berbagai macam ikan dan terumbu karang yang betul-betul masih asri disajikan di Pulau Telunas. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kepulauan Anambas secara resmi membuka Festival Layang-Layang Aduan 1 Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan yang berlangsung di pelantaran Astaka Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan, Sabtu Agustus. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus mendorong pengembangan olahraga masyarakat yang berbasis budaya lokal. Kegiatan ini sebagai salah satu pelestarian budaya tradisional agar tidak punah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, berapa kalian ingin mencari cemilan yang manis-manis, kemudian gurih, terus juga murah ya kan, ramah di kantong dan banyak porsinya, saudara Pro 4 bisa menikmati makanan yang satu ini atau cemilan yang satu ini yang rasanya tuh memang manis. Dan bahan utamanya dari makanan ini itu adalah tak lain tak bukan pisang ya. Jadi ini adalah aneka cemilan dengan topping coklatnya sangat luar biasa. Dan yang belum pernah tahu pisang ini silakan datang, di mana di sini juga mereka menggunakan saus coklatnya tuh yang benar-benar full. Jadi tuh ketika kita makan si pisangnya itu full coklatnya, di atasnya juga kejunya melimpah, saudara perempat ya. Dan sekarang mereka ada menu baru juga, yaitu adalah cempedak goreng dengan aneka saus. Jadi yang belum tahu di sini ya kan, silakan nikmati. Namanya apa ju? Namanya adalah Zabanana Barbecue. Ah, tepat di tepi laut di belakang gedung Dekranas dah. Pas menghadap Tugu RHF ya, mereka sudah buka dari pukul 3 petang hingga pukul 22 sore. Namanya Zabana Banana Bosku. Jadi silakan nikmati aneka rasa coklatnya, variannya juga banyak ya, perpisang-pisangannya beh mantulita, saudara Pro 4. Boleh juga nanti pisangnya ditepungin kemudian digoreng lagi, di double, pokoknya tepungnya itu double-double digoreng. Dan juga diberikan topping yang sesuai kita nak, topping dengan coklat yang rasanya crunchy juga boleh. Terus juga ada pisang cempedak yang disiram dengan coklat. Harganya juga murah lah ya, untuk satu porsinya ini bisa dimakan untuk 3 orang. Dijual di harga Rp20.000. Kemudian juga ada pisang cempedak siram coklat keju, itu dijual di harga Rp20.000 dengan kejunya yang betul-betul melimpah. Nah, selain ada pisang coklat, ada cempedak coklat keju, kemudian mereka juga menjual banana lumpia digoreng yang juga dimix dengan berbagai macam coklat kejunya, beh ya Allah melimpah. Ini kalau pecinta coklat sih luar biasa suka, saudara perempuan ya. Mereka juga ada menjual corn dog, mozzarella atau mustard. Itu juga ketika kita gigit, beh, kejunya itu meleleh sepanjang-panjangnya.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

Sedara penempat makanan yang satu ini cukup legendaris di Kota Tanjung Pinang. Bahkan dulu ini itu dari dulu sampai sekarang masih kokoh berdiri untuk menjaga cita rasanya ya, dan juga membuat selera anak-anak yang memang menyukai makanan ini. Apalagi ini sudah legend sedara penempat, di mana namanya adalah Warung Unyang Legend dan penuh nostalgia. Ternyata sudah pindah lokasi. Jadi Indomie Unyang Legend ini ya dulu kan ramai tuh di Basuki Rahmat. Nah, sekarang sudah kembali berjualan di warung kecil dan sederhana, tepatnya di belakang kantor gubernur lama. Saya kalau makan permimian dibuat semacam ini tuh saya betul-betul suka, karena memang warnanya kuning, kemudian pedas gitu ya. Dan juga dia ada telurnya juga yang tentunya menggugah selera. Nah, saudara, namanya adalah Warung Indomie Unyang. Lokasinya di belakang kantor gubernur lama Tanjung Pinang ya. Bisa dibilang ibu ini berjualannya sudah cukup lama. Makanya legend sekali untuk cara dia meracik bumbu, menjual mie-nya itu tuh unik ya. Dia menggunakan mie-nya mie instan, tapi diracik dengan kuah merah pedas khas orang Minang gitu ya, namanya juga sangat terkenal sekali. Bahkan seporsi mie-nya ini ada isinya telur dengan kuahnya merah, kemudian ditaburi daun bawang dan juga bawang goreng. Nanti juga bisa ditemani dengan kerupuk yang rasanya enak. Jadi kalau mau silakan datang pas di tepi jalan di belakang kantor gubernur lama Tanjung Pinang ya. Yang belum tahu kantor gubernur lama di mana ya, gitu ya kan. Mulai datang juga dan rasanya masih tetap sama ya. Dulu dari SMP bahkan orang-orang dulu membelinya, sekarang kota yang sudah pindah pun tetap banyak yang coba kan. Boleh silakan sedapkan dengan harganya yang sangat murah. Mari kita ramaikan. Ini adalah mie rebus legend favorit yang wajib dicoba. Nanti saya kalau malam hari agaknya saya beli kat sini lah ya. Macam sedap betul lah. Mie Indomie Unyang nih ya. Pokoknya di belakang kantor gubernur lama Tanjung Pinang, di area belakang sini lah ya. Sebut aja tengok dan beli, rasanya kita nikmati. Sedap, bernostalgia kita gitu.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Lah, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Eh, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terga.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah.
2: Ai, mengantuk

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Rampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prama, kalau ingin menikmati dimsum yang rasanya menggugah selera, nah bisa dicoba ya. Ini rasanya nikmat, laparnya beres gitu ya. Bahkan gak banyak nih orang yang suka cemilan-cemilan perdimsuman gitu. Dan dimsum ini dikenal juga dari dulu, itu adalah jajanan bazar yang sampai sekarang harga dimsum itu juga murah, dimulai dari 2.000 saja. Ya tentunya banyak disukai oleh orang, ada pilihan rasa dan toppingnya juga banyak. Ditambah lagi ada paket-paket hemat dan juga komplit. Sederhana, bayangkan dimsum dijual di harga 2.000 saja, dimulai dari 2.000 saja. Nah, namanya adalah MK Dimsum Official, lokasinya ada di Jalan Bandara Ganet, Tanjung Pinang. Jadi yang ingin menikmati makanan satu ini, menggugah selera, atau ingin mencoba makanan-makanan baru, menu-menu baru, boleh dicoba, saudara perempat ya.

0: Eh, Lan, Lan, kau nampak tak tu?
1: Mana?
0: Eh, mata kau ni. Itulah.
1: Ha, nampak, nampak. Tapi bentuk dia macam gajah, eh?
0: Aku rasa pun ini macam bukan batu biasa. Orang kampung pernah ngaba. Ini jemaah Dewi yang kena sumpah.
1: Ha? Sumpah? Sumpah apa?
0: Jadi, gini ceritanya.
2: Kita sesekali aja pergi ke tempat macam gini. Jadi, aku nak puas-puaskan makan.
3: Ikak dengar tak tu? Ayam dah berkokok. Cepat semua berubah jadi gajah. Kita naik ke gunung sekarang.
2: Lahai, baru sebiji kuih aku makan. Sabarlah dulu. Orang tu, kalau makan, harus pakai dua tangan. Biar adil.
3: Adil, adil. Tu bukan adil, tapi tamak. Kalau lambat, padanku kau jadi batu.
2: Kau tendang je lah. Tak mungkin aku jadi batu. Sebab sebiji kuih je.
4: Hoi, ikak dengar tak tu bunyi apa?
5: Oh, eh, macam suara tapak binatang.
4: Ini kalau dengar dari tapak dia, bukan binatang kecil ni. Gajah agaknya. Tapi macam lain pula langkah dia.
6: Agaknya gajah pincang.
5: Macam orang baru belajar naik sepeda, uling kiri kanan.
6: Ini nama dia bukan gajah pincang, tapi gajah tersandung akar.
4: Au pula.
7: Perempat RRI Tanjung Pinang. Tiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Daerah Perampet berbeda dengan Pantai Pelawan yang berada di sisi barat Karimun. Objek wisata Pantai Pongkar berada di sebelah timur Karimun, tepatnya di Kecamatan Tebing, Desa Pongkar. Yang menunjukkan dari tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah berjajarnya pohon cemara yang sangat rapi yang berada di pinggir pantai. Semakin membuat Pantai Pongkar terlihat eksotis, wahana bermain airnya pun juga terbilang lengkap. Kita beralih ke maklumat lain. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus dugaan peredaran gelap narkotika di Kota Batam dengan mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti berupa 60,03 gram sabu dan 63 butir ekstasi. Pengungkapan tersebut dilakukan pada hari Senin 27 Juli 2026. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Suyono melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohoy mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai seseorang yang diduga membawa dan menguasai narkotika di kawasan Batu Ampar. Menindaklanjuti informasi yang didapat pada pukul 00.30 menit Indonesia Barat, tim Ops 01 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan tersangka. Bagian terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara pembaik kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan berkumandang seruan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau Maha mendengar, lagi Maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Hmm, sedapnya pedos ni. Pedos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pedos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pedos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pedos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pedos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pedos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pedos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedos itu pasti mau lagi gitu.

makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan

0: khusus ya. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini. Pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja. Jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal, enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang punya resep khususnya, bukan di pedosnya.
1: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pedos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pedos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing

rasa sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti Pek Dos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: sejarahnya masyarakat di Moro itu kan menghasil ikan ya. Jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu enggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah mateng, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, pedosnya nggak enak nih, kayak keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau

0: orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak rasanya, aneh.
1: Sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual tak berhenti untuk membuat pack dos dan terus memasarkan di berbagai kalangan termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Segara Perampet. Yang paling istimewa yang dimiliki Pantai Pelawan adalah pepohonan yang begitu lebat yang ada di pinggir pantai. Pantai Pelawan yang memiliki pasir putih ini juga memiliki berbagai macam wahana air seperti banana boat dan lain-lain. Sangat wajar akhirnya jika Pantai Pelawan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit oleh masyarakat Karimun. Lokasi Pantai Pelawan berada di Pangka, Kecamatan Merau. Kita beralih ke maklumat lain, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan anggota DPRD Kota Batam mahasiswa dan komunitas ojek online. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Kepri memperkenalkan secara terbuka sistem pengelolaan layanan penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sebenarnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Kali ini bersama dengan RRI Ternate dengan tema Innovo Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jority ya di siaran berjaringan dari Perompat Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini... selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
4: Iya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Pro 4 Ternate, untuk nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ula dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar, habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah, ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Okay.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Innovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Innovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah, atau memang ada campuran?
5: Campuran sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, pasir putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Kastil. Kali di. Yeah. Iya. Jadi Pantai kalau Kastil. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Kastela seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke, ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang abe toran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wow.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cengeng-cengeng dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kan.
5: Boy tampurung, okay.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah di itu ya,
4: dilempar bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
4: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
4: Karena biasanya nangis
5: lagi.
4: Tuh
3: jadinya anak emas ya.
5: Betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena, biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya. Kayak gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya, betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama
3: jangan
4: air.
3: Jangan disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya, kan.
3: Gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu ya? Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado,
4: iya, gitu betul
3: kan. Bye-bye, cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini.
3: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Begitu. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya? Pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan, Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Okay. Oke, okay. Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin
2: Karima.
3: Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi perompak Ternate ataupun perompak Jakarta. Ya kalau di perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Sudah telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batani.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan Koane, silakan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo. Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya, jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba. Itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu
3: ya.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lebar siapa yang susung itu nanti kalau kenal bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan

0: mereka agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk, makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan terkenal ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan juga Kak Sandi.
2: Siapa nih yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih. Tadi siapa namanya?
2: Kota Her di Susupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan, biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
2: Oke. Kak Jo, ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
1: Boleh, satu lagi dari Perompat Ternate.
2: Halo Perompat.
4: Selamat datang di kota Ternate. Torang datang dari Rantau, serindu Karima Melati yang lagi.
2: Nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
4: Ada sama orang.
2: Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus kita pelajari. Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
1: Iya,
4: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
3: Halo.
4: Sehat ya Kakak Wulan dari dalam si ganteng Kakak Sandi. Salam dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate, kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru nih. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Nova Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara, untuk menghidupkan kembali lah keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, Kak Ulan sama Kak ini, saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya Karipan Loka ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
2: Boleh.
4: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, ternyata begini. Mas, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya
2: suku dofu.
4: Salam semua, bersaudara. Terima kasih Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
2: Langsung ya.
1: Besok kalau banyak lagi ini ya. Dan

0: Enggak ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
2: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, iga pampa jilo.
2: Iya.
1: Terus itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
2: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya, dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya,
1: yeah.
2: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
1: Oh, lompat pusa itu.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
2: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
3: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung, biasa kita gunakan properti, ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
2: Ya paling batu. Sering sih kami
1: sering batu yang agak besar.
2: Agak besar.
1: Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
0: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
1: okay,
0: Karima.
1: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
4: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
4: Iya.
1: Oke, Ica.
4: Apa
1: kareba?
4: Diangkat, bagi-bagi nih, madeceng juga.
1: Sudah mi manre?
4: Apa?
1: Sudah mi manre?
4: Sudah mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
0: Iya,
4: Bang Jojo.
0: Ica.
4: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke
1: Ternate. Oke, soalnya
0: pintu ya.
4: Jo dong gantian dong angkat teleponnya, dari Adi dan di sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jo, halo ke.
1: Ya.
4: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
1: Domikado
4: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
1: Oh, domikado, oke. Okay.
4: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
0: Jalan kaki pakai bambu.
4: Tanya nih ya. Anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main tele dulu gitu, permainan tradisional?
1: Kok pertanyaannya ke saya?
4: Makasih ya semuanya.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
0: Langsung ya ke pribadi.
1: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
2: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya saling apa sih namanya ini?
1: Saling itu ya, ditindih
2: eh. Iya.
0: Ditumpuk.
1: Ditumpuk.
2: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
1: lagu sampai tri ya kan?
2: Iya, sampai akhir lagu.
1: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
2: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Ah, gitu.
1: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
2: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
1: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
0: Ini dari ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus gak ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Kasih juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana. Karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
3: Oke, baik. Untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi
1: dari Mama Linda ya.
0: Mama Linda.
3: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
2: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
3: senyamannya dipakai.
1: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
2: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Jadi kami sangat-sangat menerima.
0: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
2: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
2: Iya, cukup banyak.
0: Iya.
1: Oke, Kak Jo ada lagi?
0: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
2: Iya pasti dong kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung. Ya.
1: Karena saya salah satu korbannya dulu.
2: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
0: Oh, lecet. Iya, kesaleo
1: juga. Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
2: iya,
1: kan?
2: Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
2: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya apa namanya kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
1: Oke, okay. Secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
2: Mungkin seperti itu.
0: Oke. Okay. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan, dan juga Kak Sani. Mm-hmm. Nah, untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket, kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau, karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
3: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasa dikenakan tiket. Oh, itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Oh, okay. Itu tiketnya masuk ke tempat
3: tiket
1: wisata
3: masuk,
1: ya.
0: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Kak Rima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Kak Rima.
1: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
2: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
3: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan ya.
3: Merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
0: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
2: Di TikTok sama di Instagram. Namanya Lapang Warisan.
0: Itu digabung atau ada pisah?
2: Dipisah Lapang Warisan.
0: Lapang underscore atau lapang titik.
2: Lapang, bentar saya lihat dulu.
0: boleh.
2: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi gitu.
2: Iya, cuman spasi.
0: Oh,
2: spasi.
0: Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Daerah Prambat cukup unik memang jika melihat kondisi geografis yang tidak memiliki gunung atau pegunungan, tapi ada sumber air panas di desa Tanjung Hutan. Dan yang lebih membuat betah para wisatawan, adalah pemandian air panas Tanjung Hutan tidak berbau belerang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang masih tergolong sangat asri, Anda juga bisa menikmati panorama alam pedesaan Tanjung Hutan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Buru. Kita beralih ke maklumat lain. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2006 turun tipis menjadi 6,87%. Meski lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,89%, lulusan SMA dan SMK masih menjadi kelompok penyumbang pengangguran terbesar di provinsi tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 hingga 7 orang yang belum memperoleh pekerjaan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat PT Pertamina Niaga Patraniaga ini resmi menurunkan harga BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Ini ada di wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Dan harga Pertamax-nya kan turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liternya. Sementara itu di Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liternya. Dan juga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300, kurang lebih Rp1.000 ya. Adapun harga Pertamax Dex itu tetap di Rp21.000 dan juga di Deluxe itu juga Rp19.700. Tentu terdapat penyesuaian harga BBM Pertamina dilakukan dengan mempertimbangkan juga tren harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah. Pertamina menyebut langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional sekaligus memperhatikan nih daya beli masyarakat. Nah, harga tersebut juga akan mulai berlaku efektif pada kemarin tanggal 1 Agustus 2026 dan dapat berbeda di setiap daerah sesuai tentunya ketentuan dari pajak yang berlaku.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

antara perempuan meskipun saat ini sudah ada mulai juga berapa universitas yang sekolah atau yang masuk, kami sudah mulai masuk kembali atau masih ada yang berlibur cukup panjang. Tapi saudara, ternyata ada 8 kampus di Indonesia yang tembus 20 besar universitas Islam terbaik dunia. Nah, apalagi kan kita tahu ya di Kepulauan Riau juga ada salah satu beberapa sekolah Islamia gitu kan, dan ternyata ini di Indonesia ada 8 kampus yang tembus 20 besar universitas Islam terbaik dunia. Nah, kita tahu lembaga pemeringkatan internasional ini Unirank merilis ada daftar universitas Islam terbaik di mana itu mencakup 438 institusi. Nah, Indonesia tampil mendominasi peringkat teratas dengan sejumlah perguruan tinggi yang berhasil masuk jajaran kampus Islam terbaik dunia. Tentunya ini mencerminkan semakin kuatnya daya saing pendidikan tinggi Islam di tingkat internasional, dan posisi pertama itu ditempati oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, disusul juga oleh University Islam Antarbangsa Malaysia IIUM dan Cairo University. Nah, mungkin yang ada keluarganya ya yang sedang kuliah di beberapa universitas ini, masya Allah luar biasa keren sih ya. Kemudian ada juga selain UMSU ada beberapa kampus Indonesia yang masuk peringkat atas, antara lain itu ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada Universitas Islam Indonesia atau UII, ada juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMI, ada juga Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati, dan juga ada Universitas Ahmad Dahlan dan juga Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau saat ini sadar perempuan ada keluarga sanak saudaranya yang ingin berkuliah di sini, kemudian ingin masuk ya kan ke perguruan Islamia, salah satu dari ini mungkin bisa menjadi referensinya, karena kan ada 20 saudara perempat ya. Ada juga dari Universitas Ken Adyad di Maroko, ada di Turki juga, ada di Arab Saudi, kemudian di Pakistan, Malaysia, dan kalau di Indonesianya juga ada juga Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Ilmu Kedokteran Syahid Bahesti Iran. Wow. Jadi ini merupakan dari lembaga pemeringkatan internasional Unirank yang merilis daftar universitas terbaik Islam di dunia 2026, yang dimana di antara ratusan puluh universitas ada 20 nih yang terbaik baik di dunia, bahkan masuk juga beberapa yang ada di Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya.

0: Oteh cakap anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
1: Ya eh, aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
0: Mak? Iya eh.
2: Intermezzo.

0: Lagu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat sudah sampai di sini untuk seganteng lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat ya kesehatannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kalau macam saya pamit, pastinya nanti akan kami bersama Ade Yohana yang akan menemani saudara perempat saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampar budaya religi tidak akan komplit tanpa mampir di Masjid Baitur Rahman. Arsitektur dan perpaduan warna masjid ini begitu cantik yang mengambil desain masjid seperti di Timur Tengah. Selain menjadi tempat beribadahnya orang Islam, Masjid Baitur Rahman sendiri juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya untuk wisata religi. Cukup banyak wisata yang dari luar Karimun berkunjung di Masjid Baitur Rahman yang berada di pusat kota Tanjung Balai. Kita beralih ke maklumat lain, aksi balap liar masih menjadi perhatian Polda Kepulauan Riau untuk mencegah aktivitas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kepolisian menggelar patroli di sejumlah titik rawan di Kota Batam. Patroli dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melibatkan 248 personil gabungan dari Polda Kepri, Polresta Barelang, dan juga TNI. Operasi diawali dengan apel di kawasan Ruko Business Center Welcome to Batam sebelum personil bergerak ke sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar maupun titik rawan gangguan keamanan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Rompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat FM 101,3 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Berjumpa kembali petang hari ini bersama saya, Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya, dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga nanti Ragam Budaya. Baik saudara perompat, pada acara Dangdut Ria petang hari ini tentunya kami nantikan seperti biasa kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8660. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Wah, sehat walafiat.
1: Tiga pendekar, macam mana?
0: Pendekar, luar biasa, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini dengan Mak Berlian nih?
1: Iya.
0: Betul. Rasa dah lama tak dengar suara Mak nih.
1: Tak bisa, semalam tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk, ya?
1: Dua tiga orang masuk, mak lah malah lagi nak masuk. Okay, ni ngok waktu dah dekat jam 5 kan, malah lagi mana masuk. Mak dengar aje.
0: Iyalah, tak apalah. Yang penting sehat kan mak? Sehat Mak Berlian.
1: Sehat, alhamdulillah. Lagi baring golek-golek dah bangun tidur dah.
0: Bangun tidur, tidur siang biasa.
1: Tidur siang.
0: Iya.
1: Sehat mata.
0: Betul, betul.
1: Lagunya di?
0: Lagunya apa, Mak?
1: Lagunya mana minta air mata bawang aja lah dari Caca.
0: Oh, air mata bawang.
1: Iya, dari Caca Andika.
0: Oh iya, ada.
1: Ada ya, salamnya ya buat Adi, selamat petang, selamat bertugas. Sehat sekeluarga ya, Di.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat
0: Mak
1: Yang Cu, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga, buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Kak Sarinah QQ, Mas Prabu, Pak Kumis, buat Kak Wer, Mak Dini, buat Aida, buat Bunda Permata, buat Mak Rosi, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat siapa lagi? Buat Masih Endon, buat Nek Manda, Nek Pino, Nek Bakis, buat Pak Ahmadi, alias Pak Busu, Pak Manggalnya Pak Busu.
0: Pak Busu.
1: Buat siapa lagi ya yang masuk sini?
0: Buat siapa lagi?
1: Oh, buat ini, buat Bang Bayu. Buat Bang Ali golek-golek Mak Lisa, buat Bang Kemalai, buat semua aja lah Di.
0: Buat semuanya.
1: Telepon kedua sampai terakhir. Yang lupa mengharap maklum lah lupa. Oh, buat Mak Kak Deli juga. Ayolah, buat semuanya aja yang mendengarkan, yang merasa Pan Radio 4 ada salam semua, tanpa terkecuali. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria ya. Dan di belakangnya Mak Berlian ada siapa kiranya? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Dengan siapa nih?
2: Orang Gisi, Di.
0: Orang Gisi.
2: Siapa?
0: Itulah. Lupa.
2: Dengan Mak Putri.
0: Mak Putri.
2: Mak dia dekat rumah, anak dia kerja.
0: Ya Allah, Mak Putri.
2: Mak dia duduk kat rumah, nak dia pergi kerja. Jam 6 nanti baru balik.
0: Jam 6 ya.
2: Kerja dekat aja di.
0: Oh, tak jauh-jauh.
2: Iya. Bintan Buyu 5 menit dari rumah.
0: Sedaplah tu, tak jauh-jauh.
2: Dia tak nak kerja jauh di. Kerja kat Binang dia tak anda.
0: Berarti memang gampang rindu dengan rumah.
2: Dia dikata kakak dia kerja dekat Pinang aja. Anaklah kata dia. Dia tak suka tinggal kat Pinang kata dia. Dia lagi nak tinggal kat kampung Kisi yang tak ada orang ni. Sehat di?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Mak Putri sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Panas di hari ni. Panas. Dah 2 hari ini panas.
0: Tapi hari ini lebih panas agaknya.
2: Iya, luar biasa panas hari ini. Boleh minta lagu?
0: Boleh.
2: Dari Ramai Rama, Doa dan Perjuangan.
0: Doa dan Perjuangan. Perjuangan dan doa agaknya.
2: Iyalah, agak Mak Putih terbalik agaknya buat. Salam sikit ya.
0: Tak ada tapi lagu tu.
2: Tak ada. Apa yang ada dari Roma?
0: Roma Irama. Kejap cari dulu. Perjuangan dan doa. Banyak sebetulnya. Cuma tak ada lagu tu.
2: Oh, yang stres tak ada.
0: Yang apa?
2: Stres.
0: Stres.
2: Stres.
0: Stres ada.
2: Ada. Lagu itu aja lah.
0: Ya, baik.
2: Salam sikit ya.
0: Salam sikit.
2: Yang barusan ada Mak Belian. Buatnya anak Mak Putri juga dekat Ganet situ. Tadi dia ke sini, rencana nak ke Ganet. Dia dah datang, tak jadi. Buatnya Kak Sarina, buatnya Kak Deli, buatnya Bang Uden, buatnya Bang apa ni? Pak Anzah Yusof. Buatnya Kak Aida, buat semua-semua ajalah ya.
0: Buat semua-semuanya.
2: Ikut salamnya Kak Berlian, Kak Putih Pondok dah sampai ke Gisi panas-panas ni. Panas Kak.
0: Panas.
2: Buatnya Kak Wiyar juga, Mak Ucu juga ya. Buatnya Adi selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Putri di Kampung Gisi ya. Di belakangnya Mak Putri ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Waalaikumsalam, Mak Petang. Anjang di sini.
0: Nek Anjang di Sungai Enam. Apa kabar, Nek?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Bedengkang?
3: Bedengkang, Pak Nadi.
0: Bedengkang, betul.
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan? Angin-angin tak ada juga?
3: Angin sepoi-sepoi.
0: Oh, angin sepoi-sepoi. Dekat sini dapat panasnya je.
3: Iyalah. Sampailah di sini. Sampai di sini, tempat nanti ni anjang juga panjang, ada benang. Sehat di keluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga, Nek.
3: Iyalah, Nek sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu di?
0: Lagunya apa?
3: Bukan tak mampu di.
0: Bukan tak mampu.
3: Memang betul tak mampu.
0: Kalau bukan tak mampu, mampu berarti.
3: Tak mampu berarti.
0: Dari siapa nih?
3: Yang siapa?
0: Tasya Rosmala, Mirnawati, Nurdin Yaseng.
3: Nurdin Yaseng,
0: ya.
3: Salam, coba coba kopi. Yang tadi aja.
0: Iya.
3: Putri tadi. Betul kopi siapa lagi yang itu nanti dia?
0: Iya.
3: Dalam sehat, dalam semangat, dalam kompak. Walaupun kita belum merdeka, tapi hati kita harus merdeka.
0: Amin.
3: Semoga kita selalu. doa Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Banyak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang di Sungai Enam ya, sudah pun bergabung bersama di Dangdut Ria petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, berhubung sesaat lagi juga kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Jadi kita putarkan dulu satu lagu dangdut, judul dia Oi dari Avandea.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Saudara perompak kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: betul nampak.
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibesnya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompat, besimbang atau bermain simbang ialah suatu permainan yang terdapat di Sedanau, Kepulauan Riau. Besimbang mirip dengan bekel, hanya saja bola induk yang digunakan bukanlah bola bekel yang dapat memantul, melainkan terbuat dari kulit-kulit kerang ataupun kulit siput yang bagus dan licin. Permainan ini telah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Kita beralih ke maklumat lain. Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Brand Office Tanjung Pinang, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung berbagai aktivitas yang membangun dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada pelajar yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan cabang BRI Brand Office Tanjung Pinang, Syafrizal, mengatakan sempena memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, BRI memberikan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan memberikan beasiswa. Beasiswa diberikan kepada siswa tingkat taman kanak-kanak atau TK, kemudian sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah luar biasa atau SLB. Pihaknya berharap program CSR beasiswa dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan. Selain itu, menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi dan semangat belajar. BRI akan terus berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan mendukung peningkatan pendidikan di Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan Perompak FM 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Dan sekarang kita masih berada dalam acara Dangdut Ria edisi hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 ya. Tentunya untuk saudara yang hendak bergabung bersama kami tentu dapat melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Tapi sebelum kita angkat telepon, saya bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk ya. Yang pertama dari Kak Siska di Batu 8 ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati. Terima kasih Kak Siska atas perhatiannya. Lagunya dari Avan DA5, Oi. Nah, ini sudah kita putarkan tadi ya. Terima kasih untuk Kak Siska sudah bergabung bahkan sebelum Dangdut Ria dimulai ya. Ini termasuk salah satu pendengar setia kita, saudara perempat ya. Baik, kemudian WhatsApp berikutnya dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria asyik asyik. Waalaikumsalam. Bang Adi request lagu yang tersayang dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Salamnya yang sudah dipotokopi Mak Berlian tadi, juga Mak Putri dan Nek Anjang. Untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Adi, selamat petang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi sudah pun bergabung bersama Perompak RRI Tanjung Pinang. Nah, ini juga WhatsApp dari Mak Berlian tadi, kirim salam untuk Mak Putri ya dari Mak Berlian. Baik, saudara perempat, sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat petang, Bang Adi.
0: Selamat petang, Yang Ucu.
1: Bang Adi tak ada di pantun, eh?
0: Tak ada.
1: Nah, kalau gitu yang nak kasih satu angkat pantun lah Bang Adi.
0: Bolehnya.
1: Angin dua bulan nak berpantun dengan Bang Adi kan. Macam ini bunyi dia Bang Adi.
0: Macam mana tu?
1: Adi tengah gurun, hiduplah kaktus Bang Adi ya.
0: Saya?
1: Debu pasir tebang di mata kan Bang Adi kan?
0: Saya.
1: Selamat datang bulan Agustus Bang Adi ya.
0: Saya nyang.
1: Bulan kemerdekaan negara kita kan Bang Adi kan?
0: Betul, insyaallah merdeka nyang ya.
1: Bang Adi.
0: Iya nyang.
1: Sekali di udara tetap di udara. Sekali. Merdeka Bang Adi.
0: Merdeka.
1: Biasanya kalau akhir siaran kan seperti itu kan Bang Adi kan?
0: Betul. Hah? Itu.
1: Nyang, nyang dengar aja Bang Adi ya.
0: Iyalah. Kita buka, tutup, itulah begitu.
1: iyalah. Bang Adi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehatnya.
1: Sehat lah, baru tanggal 3 Bang Adi ya?
0: Baru tanggal 3. Masih segar.
1: Baru kata tokmu golek-golek eh? Tak gabung ke sini. Awak Bang Adi golek-golek kat teladan sana eh, dengan Mak Lisa dia sehat selalu eh.
0: Amin, amin.
1: Iyalah. Yang nak inilah, minta dangdut lah Bang Adi.
0: Apa tu judulnya?
1: Dari Bunda Rita Sugiarto. Inilah yang nak minta cincin permata biru lah, cincin, Bang Adi.
0: Cincin permata yang
1: Iya.
0: Ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Tadi apa tak mampu Mak Beliannya?
0: Bukan tak mampu.
1: Iyalah tak mampu tengok Mak Belian kan. nanti Mak Belian nyang kasih tapi bukan cincin mata biru. Anu ni cincin perigi aja Bang Adi eh.
0: Itu bu- bukan tak
1: pakai pekak bawa dia nanti.
0: Bukan tak mampu dari Nek Anjang tadi.
1: Oh, Nek Anjang. Nah, iyalah Nek Anjang sian. Nengok dia jauh kan, ingin sangat nak pergi tempat Enyang tapi tak belum dapat lagi kan. Dia bukan tak mampu, hanya belum dapat aja belum ya, dapat. Bang Adi ya. Ha, asyik selalulah Nek Anjang. Tadi Mak Belian juga
0: ya. Amin.
1: Awal-awal tadi.
0: Mak Berlian. Di
1: siapa Bang Adi awal-awal sekali?
0: Mak Berlian tadi yang pertama, terus Mak Putri.
1: Mak Putri tadi ya, awal-awal ya. Buat Kak Siska juga. Jangan lupa makan, jangan lupa minum Bang Adi ya.
0: Jangan lupa.
1: Iyalah. Pokoknya peringatan Kak Siska kita aja, jangan lupa makan, jangan lupa minum kan.
0: Iya.
1: Sihat selalu buat Siska ya.
0: Amin.
1: Nanti di belakangnya mungkin ada Bunda Permata yang belum gabung.
0: Iya.
1: Tadi ada Pak Amzah Yusof ada di chat aja ya. Buat ini Bang Arjuna. Mak Ngah yang di Cikolek tu gabunglah sini. Mak Hitam, semua Kak Wir. Ya. Buat Mamak Muda. Buat Makcik Mah, Mak Rika. Ya, Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Buat ini, apa ni, Kak Dam tak terlupakan. Mak Rosi ya. Sinilah gabung. Mungkin nanti ada Bang Iman yang di Tanjung Batu. Bang Gapar kita. Pak Kumis ya. Siapa lagi buat ini. Yalah, buat semua-semua aja lah nanti Bang Adi
0: Buat semua-semuanya.
1: Yang nak gabung nanti di belakang. Silalah Nek Manda ke, Nek Baskis ke, Bang Awang ke, Bang Adi yalah. Itu aja buat Bang buat Bang Awang pula, buat Bang Adi sama petugas Jadi besok masih ada dangdut Bang Adi.
0: Masih di dangdut juga besok.
1: Oh, masih ada ya?
0: Masih ada, masih ada.
1: Iyalah, insyaAllah lah. Kita bertemu petang esok.
0: InsyaAllah.
1: Buat Bang Adi sama petugas. Putera-puteranya sehat semua, Bang Adi ya?
0: Amin.
1: Gitu juga orang rumah. Sehat selalu, Bang Adi ya?
0: Amin, ya Rabbal.
1: Ya, gitu aja, Bang Adi. Sama petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Yang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yang Ucu, tetap semangat. Juga untuk saudara perempat semuanya ya, tetap semangat kita di petang hari. Masih awal bulan juga. Baik saudara perempat, di belakangnya Yang Ucu ada siapa? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Halo, assalamualaikum juga, selamat petang juga, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih Adi lupa?
2: Lupa lagi, macam mana lah nak transfer duit 100.
0: Ya Allah.
2: Pasal balik lagi.
0: Belum rezeki tuh namanya.
2: Kena tepat kan tadi kan. Kena transfer duit 100. Pastilah pinjam aja lah ya, pinjam 100
0: aja.
2: Ya.
0: Pinjam aja. Dengan Nek Balkis bukan?
2: Tak salah lagi.
0: Tak salah lagi. Itulah Nek Balkis, kadang telepon lewat WA, kadang telepon lewat telepon
2: susah
0: biasa.
2: Itu. Susah juga, masih mau manggil lagi. Lah bosan pula, Adi pula lagi ke sini, yang masuk pula.
0: Yalah, yang penting dapat masuk aja ya.
2: Iya, curi-curi pun tak apa.
0: Tapi sehat.
2: Pokoknya bergabung. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah ya.
2: Minta lagi lah.
0: Lagunya Adi. Apa Nek?
2: Trauma Adi.
0: Trauma?
2: Iya dari Yunita Ababil ini tapi.
0: Ada. Ada.
2: Saran lah tadi buat Mak Berlian. Apa tadi yang Spiska ya, yang tak pernah masuk dia ya dia.
0: Bisa sekali ada lah.
2: Spiska, sekali nak dengar suara. Untuk Deli, untuk Dang Merdu, untuk yang Ucu tadi. Yang Ucu, kita nanti kita belum berpanjat pinang ya yang Ucu.
0: Mantap tuh.
2: Iya, kami... Kaminya ada yang kami rebut, Adi.
0: Oh iya.
2: Iya, nanti di pas di 17 Agustus itu kami ada yang kami rebut. Bukan rebut apa, jadi panjat batang pinang kalau dapat nanti kan hadiah sendiri untuk sendiri, diri sendiri gitu.
0: Iya. Tapi pinangnya tak tinggi-tinggi sangat kan?
2: Pinang tumbang aja.
0: Pinang tumbang aja.
2: Iya, kalau pinang berdiri nanti orang pun marah. Turun ke bebek. Belum kita daftar lagi udah kena usir. Biar konsulnya enggak ada kan?
0: Iya, betul.
2: Enggak pernah saya gitu kan, Adi. Saya tak pernah saya belah bawah. Saya bilang gitu, kalian di atas naiklah di punggung saya, tak masalah. Saya bilang gitu. Ketawa, budak-budak semua. Iya, Jun.
0: Ya Allah.
2: Kita kan hanya untuk menghibur kan, tak mungkin kan.
0: Betul.
2: Tapi semangat di orang aja.
0: Iya, itulah.
2: Lah, salam satu untuk semua aja lah, Adi.
0: Baik, Nek.
2: Nah, semua yang dengar dari pertama sampai terakhir. Walaupun hanya mendengar, gitulah maksudnya.
0: Iya.
2: Nah, disenggol semua, disalamin semua. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama, Nek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Balkis ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, di belakangnya Nek Balkis ada pula telepon melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat petang, Adi.
0: Selamat petang, Mak Rosi.
3: Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Mak Rosi sehat juga. Lagi golek-golek ni, ha, ketemu Mak Belian.
0: Lagi golek-golek je.
3: Duh, Adi, dia. Duh, cuaca panas, dah golek-golek pula.
0: Cari angin. Kipas.
3: Lagi nak mikir ni ha, nak mikir makan apa buka puasa.
0: Puasa.
3: Siap lipat baju baring dulu.
0: Baring dululah, rehat dulu kan.
3: Lagu di?
0: Lagunya apa, Mak?
3: Kalau dapat Mak minta lagu. Bukan yang pertama je deh, dari Mega Mustika.
0: Bukan yang pertama.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya pertama buat Adi, selamat datang, selamat bertugas, selamat hati-hati selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Diberi kesehatan, umur panjang, murah rezeki Adi.
0: Amin, terima kasih.
3: Buat tadi ada yang Ucu, ada Mama Belian dah masuk juga. Ada Siska, ada Nek Anjang, adanya dah merdu, mudah sehat semua ya, yang dah masuk semua tadi. Ada Pak Amzah, Yusuf juga. Ada Bang Udin, ada Pak Kumis, ada Bang Jais, ada Bang Gapar. Adanya Mak Putri. Adanya Mak Nora, Mak Indahnya juga. Adanya Yusuf juga di Batam, Kak Seniah KQ. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Bunda Permata, buat Kak Deli. Kak Deli belum masuk kan?
0: Kak Deli belum masuk.
3: Masuk Kak Deli. Ditunggu sama Adi tu ha. Buatnya siapa lagi? Oh iya, ada Mama Dini di Karas, ada Aida, ada Makcik Endonya juga. Mudah-mudahan sehat semua. Buat keluarga Mak Rosi juga di Mantang, mudah-mudahan sehat selalu. Nak balik belum dapat ni dia.
0: Belum dapat ya.
3: Nak panen cepedak tak dapat. Lagi juga lagi cucu. cucu baru.
0: Cucu baru.
3: Iya, di hari Jumaat kemarin. Dapat cucu baru Mak Rosi.
0: Yang ketiga katanya.
3: Yang keempat, Adi.
0: Kaya.
3: Cucu. Alhamdulillah, itulah penyangat nenek dia kan, Di?
0: Betul.
3: Gelam buat semangat nenek dia. Buat semua je lah. Penelpon pertama sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali. Oh iya, ada Pak ini, Pak Ahmadi juga ya, sama Iman.
0: Iya.
3: Pak Demang juga, ada Pak Umar. Itu aja, Div. Terima kasih, Div. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi ya, di Batu 10 ya. Di belakangnya Mak Rosi ada pula, ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Dangdut Ria di Perempat, yo.
0: Yo, Dangdut Ria di Perempat, yo.
4: Di, apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Bunda?
4: Ya, saya.
0: Bunda, apa kabar, Bunda?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sama dengan cuaca lah.
0: Sama dengan cuaca?
4: Terang-menderang.
0: Terang-menderang, Masya Allah.
4: Terang-menderang. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
4: Lagu di...
0: Lagunya apa, Bunda?
4: Aduh, lagu favorit aja lah. Ini aja lah. Dah lama tak dengar. Air mata darah.
0: Air mata darah?
4: Dah lama tak dengar lagu itu.
0: Iya, ada.
4: Ayo ya. Salam dia tadi Mak Rosi. Selalu Mak Rosi.
0: Amin, amin.
4: Untuk apa tadi yang Adi ya, Adi salam keluarga di.
0: Amin.
4: Untuk yang Ucu, untuk Mak apa namanya Mak Berlian, Bang Yais, Mas Prabu, Bang Gapar, Bang Kumis, kemudian salam Musre, Dang Merdu, Dang Merdu. Karina Kiu-Kiu, terus Mak Dini, Mak Cikarang, Mak Cik Endon, Aida, Iska, Yusuf dengan Pak Yusuf Batam sama Pak Amjad Yusuf, Iman Lapa sama Nek Anjang, untuk siapa Pak Umar, untuk siapa lagi tu? Ini Pak, apa ni untuk Pak Sulis tadi selalu Pak Sulis.
0: Amin, amin.
4: Untuk siapa lagi ya, Bang Edo, dah lama tak dengar Bang Edo. Untuk Wir. Siapa lagi kadang? Untuk ini, untuk Nek Teh, untuk semua-semuanya lah yang dah masuk, semuanya disenggol.
0: Baik.
4: Makasih, Di. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Permata. Sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria kita, ya. Baik, Saudara Perempat. Nih, kalau kita tengok nih waktu lagu, susunan, sudah... sudah cukup ya waktu. Nanti kalau kita putar sudah pas waktunya. Baik, Saudara Penumpat, kalau macam itu, baik kita dengarkan, kita putarkan lagu-lagu dangdut. Sebelum nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Bintan, Kepulauan Riau untuk esok hari ya. Nanti sekira pukul 16:35 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, Saudara Perempat, kita dengarkan lagu-lagu dangdut yang sedap untuk temankan kita pada petang hari yang panas bedengkang nih.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Balai Perakirawan BMKG Tanjung Pinang, dan kita sudah terhubung dengan Fadris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, untuk hari ini cuaca cukup panas dan cerah sekali ya. Apakah besok sama untuk hari ini?
1: Ya baik Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan, namun masih terdapat potensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 89%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus dikarenakan masih adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal dan juga durasi yang singkat untuk wilayah Bintan pada siang hari, terutama di wilayah pesisir. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, bingke berendam ialah makanan khas Pulau Tambelan di setiap merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan khas Pulau Tambelan ini sangat sedap dan manis. Makannya beserta dengan pisang yang digoreng. Pembuatannya pun tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat di kedai-kedai. Bahan-bahannya untuk membuat bingke berendam antara lain telur, santan, dan gula pasir. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Bukit Bestari melaksanakan pengamanan kegiatan pemilihan Ketua Rukun Warga atau RW di sejumlah wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan tertib, lancar, dan kondusif. Kapolsek Bukit Bestari, Kompol Suwardi, mengatakan pemilihan Ketua RT dilaksanakan di beberapa lokasi yang berada di Kelurahan Tanjung Pinang Timur dan Kelurahan Tanjung Unggat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Personel Polsek Bukit Bestari disiagakan untuk melakukan pengamanan sejak dimulainya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga menunjukkan tingginya kepedulian terhadap pembangunan dan kemajuan lingkungan melalui proses demokrasi di tingkat wilayah. Kegiatan pemilihan selesai tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti. Melalui pengamanan ini, Polsek Bukit Bestari menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap kegiatan masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, serta kondusif. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, siapa yang tidak ingin menikmati keindahan pantai yang mempesona dan juga kenyamanan yang membuat betah untuk berlama-lama bertamasya di pantai maksud saya. Nah, di Pulau Singkep, Anda dapat merasakan itu semua. Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, memiliki salah satu surga tersembunyi yang menjadi pilihan wisatawan lokal maupun internasional, yaitu Pantai Indah Sergang. Saudara Perempat berkunjung ke Pantai Indah Sergang, maka pengunjung akan dimanjakan dengan panorama pantai yang menakjubkan. Terletak di Sergang Laut, Desa Tanjung Harapan, pantai ini memiliki pesona keindahan yang memukau dan pasir putih yang halus. Di sekitar pantai juga terdapat pepohonan rindang yang menyejukkan dan menambah kenyamanan ketika berada di dekat sana. Pengunjung dapat merasakan hembusan angin pantai yang segar dan menikmati sinar matahari pagi yang hangat tanpa khawatir terbakar sinar ultraviolet yang berlebihan.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, selain keindahan alamnya, lokasi pantai Indah Sergang juga sangat bersih dan terawat dengan baik. Tempat bermain untuk anak-anak dan juga kedai makanan yang menyediakan berbagai macam kuliner juga tersedia di sekitar pantai. Pengunjung dapat menikmati suasana pantai sambil menikmati hidangan lokal di bawah sinar matahari dan menghadap hamparan laut lepas. Pantai Indah Sergang juga menjadi tempat bagi orang-orang untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti reunian atau kegiatan-kegiatan lainnya. Suasana nyaman dan bersih membuat pantai ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai bersama keluarga dan juga teman-teman. Akses menuju Pantai Indah Sergang sangatlah mudah. Dari pusat kota Dabo, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit dengan kendaraan roda 2 ataupun 4. Jalan yang mulus dan mudah diakses membuat perjalanan menuju pantai ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Maka nikmatilah keindahan Pantai Indah Sergang dan rasakan kenyamanannya. Satu dari sekian banyaknya pantai di Pulau Singkep ini menawarkan pengalaman yang tidak akan terlupakan.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

wa an hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: Pedal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MH dengan topik barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal 1 bait 1. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Salmadi, Surah Ali Imran ayat 135 hingga 137. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas, mengulang-ulang kembali kajian-kajian tentang Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Dengan tema, dengan tajuk, dengan judul, iaitu barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Gurindam 12 Raja Ali Haji, pasal pertama, bait pertama. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas tentang bait pertama, pasal pertama Gurindam 12. Sebelum itu, kita akan menjelaskan yaitu Profil Raja Ali Haji. Beliau adalah seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Ini manusia luar biasa, komplit, hebat. Nah, ada tiga unsur daripada diri beliau, sastrawan, pujangga, juga sekaligus ulama. Nah, pendengar dimanapun berada, Gurindam 12 ini ya terdiri daripada 12 pasal. Dan isi Gurindam 12 ini merupakan tunjuk ajar, nasihat, budi bahasa, sopan santun. Pendengar, dan Gurindam 12 ini diambil daripada Al-Quran dan Hadis. Itu kelebihan daripada Gurindam 12 Raja Ali Haji. Jadi berdasarkan pemikiran wahyu dalam bentuk bahasa yang beliau sampaikan dengan bahasa kalimat sastra dan memiliki ketepatan makna, dan sampai hari ini nilai-nilai Gurindam 12 tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya ada relevansi hubungan dengan kehidupan hari ini. Oleh karena itu, kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Maka Gurindam 12 ya ditulis oleh Raja Ali Haji pada umur 38 tahun. Ya, masih muda beliau. Dan beliau lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau juga pahlawan nasional kebanggaan kita dari Provinsi Kepulauan Riau. Maka nasihat-nasihat beliau dalam bentuk Gurindam 12, maka inilah kita coba bahas bait demi bait dari pasal 1. Pendengar, isi pasal 1 bait pertama Gurindam 12 Raja Ali Haji, beliau mengurutkan yang pertama itu tentang agama. Dengan isi yaitu barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, muncul pertanyaan, dari mana kalimat agama dan kalimat nama ini diambil oleh Raja Ali Haji? Buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim huwa samma kumul muslimuna min qabl. Ikutlah agama Ibrahim. Ya. Maka kalimat agama bait pertama, barang siapa tiada memegang agama, maka kalimat agama itu dari Al-Qur'an. Millata abikum Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada datuk nenek moyangnya para nabi. Kalau kita urut silsilah keturunan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak. Ya, jalur yang satu Nabi Ismail alaihissalam, terus ke bawah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur yang satu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq punya anak Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihissalam. Terus sampai ke bawah, saudaranya bernama Yahuza, terus ke bawah lahirlah itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihi salam. Maka millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qabl. Dialah huwa samma, dialah Allah yang telah memberikan nama. Maka pada bait pertama, pasal pertama, baris kedua yang disampaikan oleh Raja Ali Haji, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maka kalimat nama itu, ya, Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78, huwa samma kumul muslimuna min qabl. Dialah Allah yang telah memberikan nama. Huwa samma, nama. Nama apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Yaitu muslimina min qabl, itu nama muslim. Maka jati diri kita adalah muslim. Muslim orang Islam. Satu orang Islam muslim, dua orang Islam muslimani. Muslimaini. Banyak orang Islam muslimin. Maka kita sesungguhnya memiliki jati diri muslim. Nah, maka orang yang memegang agama itulah orang yang Islam mesti orang yang menegakkan agama, orang yang memperjuangkan agama, orang yang membela agama. Nah, maka kalau kita mulai dari subuh, mulai kita menegakkan agama, salat, berinfak, baca Quran, malam kita perjuangkan agama. Nah, maka kalau ada orang yang tidak memperjuangkan agama, tidak menegakkan agama, tidak membela agama, maka tidak ada nama untuk dia. Tidak ada nama muslim untuk dia. Maka makna Gurindam 12 pada bait yang pertama, pasal yang pertama, itu terkait dengan agama. Maka ini merupakan nasihat, ya, buat kita bahwa dalam Gurindam 12, Gubernur Raja Ali Haji, karya beliau yang sangat monumental sampai hari ini luar biasa. Maka nasihat-nasihat beliau itu mesti kita lestarikan, mesti kita gali kembali, mesti kita pelajari kembali. Kalau tidak, hanya tinggal kebanggaan begitu saja. Oleh karena itu, pentingnya agama bagi kita, perjuangkanlah agama. Yang memiliki jabatan, bantulah agama Allah. Yang memiliki kekuasaan, berlaku tanda tangannya, tolonglah agama Allah. Tegakkan perjuangan. Memiliki harta yang banyak, tolong perjuangkan agama Allah. Bantu yang membutuhkan, bantu yang memerlukan. Berinfak, bantu fakir miskin, pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Oleh karena itu, pendengar, barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Peringat erit dan jubilan dimana pemberada insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbangga dan bersyukurlah kita memiliki jati diri seorang muslim. Nah, maka jaga, bela, perjuangkan, tegakkanlah agama Allah. Nah, tapi orang tidak memperjuangkan, menegakkan agama Allah, maka tidak ada nama muslim untuk dia. Pendengar dimana pun berada, ini sesungguhnya nasihat. Ya, maka beliau menduduki pasal yang pertama, baik pertama, beliau urutkan, yaitu tentang agama. Nah, baru setelah itu diurutkan, ya, barang siapa menanya empat, maka ia itulah orang makrifat. Ini urainya panjang lagi. Nah, dan menilaikan tasawuf. Karena di situ berisi tentang barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada yang menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenalkan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mundarat. Maka sebelum itu disampaikan, ya, terkait orang marifat, orang kenal dengan Allah lebih dekat, betul-betul kenal orang-orang marifat, orang betul kenal dengan Allah, maka Raja Ali Haji mengurutkan agama yang pertama. Oleh karena itu agama ini penting. Maka dalam agama kita, dalam hadis, ya, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Nah, maka karya Raja Ali Haji yang sangat monumental bernama Gurindam 12 ini, maka kita mesti untuk sama-sama menggali kembali, mesti kita lestarikan kembali, bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi kita. Lahirnya Gurindam 12 di bumi Melayu. Melayu, Islam, Islam, Melayu. Hebatnya kita memiliki seorang sastrawan pujangga, sekali juga ulama, ya, bernama Raja Ali Haji. Pendengar, ini sebaik uraian kita, biar secara terstruktur kita bahas satu-satu, itu terkait Gurindam 12, satu kali pertemuan satu bait, sehingga pendalaman syarahan lebih detail lagi. Untuk itu, mari bersama-sama kita terus-menerus untuk berupaya melestarikan, memaknai bagaimana kita membumikan Gurindam 12 di bumi Melayu, dan bagaimana kita melangitkan Gurindam 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Sungguh cantik sebuah gelas. Gelas berasal dari kota Mekah. Mari kita lestarikan Gurindam 12. Kita ambil manfaat dan ambil berkah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: عالية رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman menerangkan bahwa di bumi manusia Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar.

dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Melaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yoklah kita ke sana. Aku pun rasalah lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.

0: roti. Aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
2: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese.

0: Telang-telang satu.
1: Burger besar dan air 5S untuk Mas dan spaghetti bolognese untuk Mbak. Ada yang lain lagi?
2: Boleh tambah satu lagi burger?
0: Amin. Kau betul tak ni? Bisa habiskan.
2: Iya, iya. Habis. Satu lagi ya burger.
1: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
3: Aku rela berpisah demi untuk dirimu.
0: Min, Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
2: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmati lah.
0: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
1: Maafkan saya, ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
2: Itu pasti burger aku.
1: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger Mas masih dalam proses.
0: Amin, amin. Kau ni memang kelam kabut.
2: Tak apa, tak apa. Kita tunggu je.

0: Ini dia burger besar dan ayam limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
2: Lebih kencang rooftop. Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Rizka, tengok tak budak tu? Apa yang dibuat di TV?
1: Iya, hebat betul. Masa kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke? Walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus macam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, permainan tam-tam buku atau disebut dengan permainan ular naga. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga. Pada masa lalu, permainan ini selalu dimainkan pada malam hari, apalagi di saat bulan purnama. Jumlah pemainnya antara 6 hingga 10 orang, bahkan lebih. Lokasi permainan umumnya dilakukan di halaman rumah atau lapangan terbuka. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh instansi pemerintah, pemerintah desa dan kelurahan, serta perusahaan swasta untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan selama Agustus 2026. Selain itu, masyarakat juga diimbau menghentikan aktivitas sejenak saat peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 pukul 10.17 hingga 10.20 waktu Indonesia Barat untuk berdiri tegak saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Imbauan tersebut tidak berlaku bagi petugas yang sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan seperti tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran. Robi juga mengajak masyarakat untuk mengisi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan kegiatan yang bermanfaat, sederhana, dan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia berharap berbagai perlombaan dan kegiatan peringatan kemerdekaan dipersiapkan dengan baik agar berlangsung aman dan juga tertib. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara, gendang silat ialah pertunjukan musik sakral pengiring tari silat dalam pernikahan adat Melayu Natuna. Musik ini dimainkan saat menyambut kedatangan mempelai pria ke pelaminan. Jenis tari silat yang diiringi gendang silat antara lain silat kemenyan dan kupdao. Gerakan silat menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesiapan mempelai pria membina rumah tangga. Gendang silat dimainkan oleh tiga instrumen utama. Ketiganya ialah dua buah gendang panjang, satu gong, dan serunai yang menghasilkan alunan khas Melayu. Gendang panjang berfungsi mengatur irama dan semangat permainan silat. Gong dan serunai memberi warna melodi serta tanda masuk keluar gerakan pesilat. Hingga kini, gendang silat masih dilestarikan sebagai warisan budaya Natuna. Tradisi ini memperkaya prosesi pernikahan adat sekaligus menjaga nilai seni bela diri Melayu turun-temurun. Para pemuda Natuna kini mulai dilatih memainkan gendang silat oleh para sesepuh kampung. Regenerasi ini diharapkan menjaga kelestarian musik sakral tersebut agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya sebagai identitas budaya Melayu di perbatasan.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12, maaf, maksud kami, pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 kini telah pun sampai di penghujung masa. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bang, hari dah petang ni. Baru balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya?
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Bang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi awang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah nak maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan awang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara ya. Percayalah, kembalinya awang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 46 ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan bualannya.
1: Ayah, awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada awang apabila suatu hari nanti awang berhasil mendapatkan apa yang awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti awang lakukan. Ayah tahu tak? Dulu masa awang kat ibu kota, awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei awang, awang. Ada-ada aja engkau ni.
1: Eh, ayah tak percaya ke? Betul ni ya, awang tak bohong.
0: Ya, terserang kau lah, Wang. Ah, ni ada mak kau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang awang rindukan kalau nak kembali ke rumah. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak kau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya awang ke sini?
0: Tak juga lah, Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dengan ayah malu.
0: Ayah dengan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dan ayah bangga punya anak macam awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha tu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah ya. Usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah. Ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Wang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ini.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikannya.
1: Ah, ayah pandai ne cakap contoh. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Wang, nampaknya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jumlah balik. Kalau mak kau tu cari-cari pula.
1: Ha, iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus ide manja tu. Tapi ni dah malam, lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni, sikit lagi ni ha. Abang ni, bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul adik abang ni. Sesuai kan nama yang mak beri.
0: Peh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya, dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Iya bang, makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga. Malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.
1: Jom.

0: Orang kode lewat. Kira kan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya, balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Bujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusik orang. Mak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusik orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang, engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah, bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Wang! Abang! Wang!
3: Iya.
2: Ngapa kat tempat Bujang tu, Wang? Kira kan dah sampai laut.
1: Biasalah ya. Bujang tu yang mengusik kita.
2: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia ya, tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
2: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu ya. Tapi ayah tahu sendirilah, dia tu macam mana.
2: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi ya, sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
2: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
2: Emangnya kenapa?
1: Awang pikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
2: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dia cakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aje.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak dengan aku, dengan orang bualkan abang kau. Ha, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya mak, memang manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok, mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasihan ayah, kasihan abang mak.
0: Mak cuma berharap ayah kau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu. Kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah kau tu sekarang jadi pemulung. Ah, ha, kau tahu, pemulung. Faham kan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila manja mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja. Sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapa engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang lambang. Eh, manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kitalah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap begitu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Ha? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak mulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam gitu?
3: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakap tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah, jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: Insya Allah, Manja. Selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut, itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal? Apa namanya?
2: Zah, abang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau abang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah, dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita berharap sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh bujang. Kalau awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun bujang dan awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Eh, ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka Awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk Awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha Awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin Awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan Awang ya. Sampai saat ni Awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam Awang dan Manja.
0: Oh iya ya. Tadi Awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Eh, betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Boleh jadi. Oh, baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul ya. Tadi Pak Kades juga bilang acara itu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja, macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu Awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah, Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, Awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan awang lakukan, bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut. Walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia. Sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Iya, iya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa wang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Wang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Hai, Wang. Selamat ya, Nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga, Nak.
0: Insyaallah, Mak. Ini juga berkat doa Mak dan Ayah. Ayah memberikan Awang duit dari penghargaan yang diberikan Kades untuk Awang melanjutkan kuliah. Dan seperti inilah akhirnya, Mak. Hasil rapor dan nilai terbaik adalah hadiah untuk Mak. Dan pengkalungan Samir oleh Ayah adalah hadiah untuk Ayah.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Senin 3 Agustus 2026, ya, masih dapat mengudara kembali pada malam hari ini, tak lain tak bukan menjalankan tugas kita setiap harinya. Dan tentu sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara mara semuanya, buat orang tua-tua saya yang selalu bergabung, yang selalu monitor dari pagi hingga ke malam. Tapi sebelum itu juga saya cuba salam hormat dan salam bahagia untuk saudara perempat semuanya, orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga di daerahnya masing-masing ialah, baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Banyak-banyak kami ucapkan terima kasih dan tentunya terima hormat takzim saya juga secara peribadi selama kita bersenda gurau. Minta maaf, minta ampun jika tersalah kata ucap bicara, ya. Baik, tapi sebelum itu saudara perempat dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan Pelangi Nusantara tadi. Sekarang tiba pada masa acara Pelangi Nusantara. Sebelum itu tadi kita dengarkan juga drama legenda yang bertajuk Daripada Ayah di Laut Kecil dan Aku di Laut Besar. Itu dia. Mudah-mudahan dapat kita ambil sedikit nilai pelajaran dan boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah saudara perempat, daripada malam hari ini di hari Senin, tentunya ada baku cindan di udara di Pelangi Nusantara, disambut juga nanti sekiranya di Langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair. Luar biasa malam hari ini, panas tadi di beberapa tempat di Tanjung Pinang ada juga kebakaran, ya. Di Batu 13 kalau tak silap saya, di daerah Ganet sana di Tugu Tangan itu ada kebakaran. Kemudian di depan perumahan Alam Tirta Lestari pun juga ada juga kebakaran, ya. Ini sama-samalah kita menjaga lingkungan, yang bagi orang tua-tua kita yang perokok, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan. Dan selain itu juga jangan lupa kita mesti jaga-jaga, jangan sampai sembarang menebang dan sembarang membakar sampah, ya. Maklum musim panas dengan angin yang kondisi angin yang sangat kuat juga ini musim-musimnya. Mudah-mudahan kita sama menjaga, mengingat karena apa? Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, dengan malam hari ini yang syahdu kata orang tu kan, boleh sekiranya kita bersembang bual nanti di Langgam Serumpun Melayu, tak lain tak bukan kita bercakap-cakap menyambung selat

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rumpat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu, yang ingin bergabung langsung saja di telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0817-648-860 ya. Tentunya kita coba terima di talian WhatsApp, ada siapa kira yang penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali, Mak. Apa khabar?
1: Khabar baik. Sehat. Abi sehat.
0: Sehat juga, Mak. Kami di sini. Apa buat, Mak, malam hari ini?
1: Apa baru aja masuk kamar nonton TV.
0: Oh, masuk kamar nonton TV, ya.
1: Ya, nonton TV dekat luar sini, depan tadi. Ya, jam 9 masuk kamar, tunggu adik balik.
0: Gitu pula.
1: Adik ni kok bapa?
0: Dari mana?
1: Orang main futsal kat Ganet sana.
0: Oh, jauh pula main lah.
1: Itulah, main dekat situ lah tempat dia main. Tangis tadi nak ngekot kakak dia kan. Kami pergi tadi dengan suami dia. Jadi tinggal berdua dengan puteri.
0: Mak, apa tak pergi sekali langsung?
1: Aduh, malasnya. Baliklah malam.
0: Pergilah.
1: Dia main jam 8. Siap jam 9.
0: Sampai rumah jam 10, jam 11.
1: Tunggu dia nak beli ni, nak beli ni, nak beli itu.
0: Subuh lagi, Mak.
1: Ngangak-ngangak mulut Mak dulu, ngantuk mata. Malasnya nak nunggu-nunggu orang main gitu malam, Abdi.
0: Kalau turnamen lain cerita, Mak.
1: Ya, itulah. Kak Demi, Mak tak pergi dia. Tidaklah, malah nak.
0: Awaklah.
1: Tunggu diorang balik aja.
0: Mana tahu dia bawa pemakan tak?
1: Tidaklah, Abdi. Kalau dia bawa balik pemakan pun, Mak malah tidur, kan? Malah nak bangun kalau lah baring, Abdi.
0: Memang pula. Makan sampai baring.
1: Jangan.
0: Apa pula
1: jangan. Nanti lekat nanti. Tidak, Abdi, kalau mak puan-puan, kalau misalnya mak sering tak makan kalau petang tu kan, buat lapar, mak tagak aje minggu pagi.
0: Ada pula gitu, asam lambung naik. Kalau asam pedas
1: itulah, apa? Malah nak bangun, Abdi.
0: Kalau asam pedas apa, sedap melawan dia. Ni asam lambung.
1: Memang iya, kalau asam pedas sedap, asam lambung. Bapak kan 2 tahun kena asam lambung.
0: Makanya, kalau asam lambung ni, ya Allah, hai. Taklah dibagai-bagai.
1: Teruk memang langsung kena asal lambung.
0: Itu.
1: Tapi alhamdulillah tidaklah, Abdi.
0: Mak. Benda-benda selalu lah.
1: Dekat sini, Abdi, kan ada yang balik-balik kena malaria, Abdi.
0: Dari mana pula balik dia mana?
1: Dia lah kena kan. Lah beri ubat lah baik. Ini kena lagi. Beli lagi ubat.
0: Macam tu pula kisahnya.
1: Itu anak saudara bapak tu kan. Tak seumur adik tu, umur berapa? 10 tahun lah.
0: 10 tahun, ya.
1: Itu tadi bawa lagi ke puskesmas, kena lagi malaria.
0: Pula kadang
1: sekarang dia dah balik-balik itulah.
0: Kondisi pula macam gini, hujan panas.
1: Ya, Abdi kat sini macam nak habis kena malaria. Yang itu balik dari rumah sakit, ini pergi. Yang itu balik, yang ini pergi.
0: Sama-sama.
1: Rumah sakit Kijang kata dia sampai lah penuh.
0: Ujung-ujung sekampung kelak pergi.
1: Itulah.
0: Susahnya.
1: Alhamdulillah, tapi dah adalah inilah. Dah berkurang lah, ya.
0: Alhamdulillah lah.
1: Habisnya lah dibawa semua. Alhamdulillah, Mak tak. Alhamdulillah, tidak kena, Abi.
0: Mak kuat mental.
1: Kuat mental. Mak ada kata ini kuat mental apa, Abi. Nyamuk takut dengan Mak.
0: Itu pula.
1: Mak subuh-subuh makan oreh, Abi.
0: Subuh oreh, yelah.
1: Jadi nyamuk tu lah ini. Tak boleh gigit orang ni.
0: Dah hafal kot. Sebab dah ada kelat.
1: Tidak juga kalau dia nak kena juga, Abdi, ya.
0: Ya memang, tapi jauh-jauh
1: lah. Alhamdulillah, Mak. Tidak, Abdi.
0: Itulah, mudah-mudahan sihat-sihat selalu lah, Mak.
1: Amin. Demam tu demam, kadang-kadang hari ni demam kena, sehingga kena juga kata tetangga orang Jawa tu kan. Mak dah cek, tidak lah. Lagi tahan makan ubat, ya. Makan ubat dulu, Alhamdulillah. Abdi, tidak kan.
0: Kalau rumah sakit tu lemah badan kita, ya, Mak.
1: Iya. Mak tu yang nenek buat masa sakit 2 hari kan. Pergi sampai ke sana. Nenek orang yang pergi yang jenguk yang jadi demam dekat sana.
0: Itu pula ya, Mak.
1: Mak pergi dari pagi tu 2 kali demam ke rumah sakit.
0: Wah. Wah biasa.
1: Petang dia kami jemput Mak balik kan.
0: Out lah.
1: Habis kat sana dua kali ni dia.
0: Gigil betul lah, Mak, eh.
1: Out tu kata kata yang orang sini tu. Kata baik tu perawat tu tak tahu kau anak gigil. Tidak kau yang dirawat. Ya, kan? Rawat datang jenguk nek, eh.
0: Out.
1: Mak kau kuatkan diri aja.
0: Oh, yelah pula, eh, Mak.
1: Yeah. Lagu boleh?
0: Boleh, Mak.
1: Lagu apa ya yang cakap-cakap? Ardi aja pilih, Ardi.
0: Eh, janganlah pula Ardi pilihkan. Manalah sedap macam itu.
1: Eh, Ardi kan pandai milih lagu yang kau yang rancak-rancak lah. Mak sambil ngejar-ngejar mata ni adik balik.
0: Apa benda, eh, Mak? Nak putar lagu, eh?
1: Serah Ardi lah, Ardi pilih.
0: Tanjung Katong, Mak.
1: Haa, serah lah, Ardi. Ha, Tanjung boleh. Katong ke, Tanjung apa ke?
0: Tanjung Siambang ke?
1: Tanjung siapa? Lagi seorang sama lagi Mak selalu pergi Tanjung siapa?
0: Oh, sekarang?
1: Kalilah punya anak, punya cucu.
0: Malas ni, Mak?
1: Bukannya malas lagi. Lepas nak berjalan, ya?
0: Oh, lah. Apa-apa Mak Nek yang kena.
1: Ah, Nek yang kena. Entah kami nak pergi. Mak, kata dia. Jaga palen, tunggu palen, kata dia. Hari malam dia lah kasih tahu, adik.
0: Oh. Tunggulah,
1: nanti
0: ya.
1: Nak pergi, besok tengok palen sebentar, kata dia kan. Pakai awak aja.
0: Wow, pakai awak aja.
1: Macam mana lagi?
0: Wow, itulah kadang-kadang.
1: Salam ya, Bi, ya.
0: Boleh, boleh, Mak. Silakan, Mak.
1: Buatnya Mak Berlian. Buatnya Pak Amzah Yusof.
0: Baik.
1: Buatnya Kak Aida. Buatnya Kak Putih Pondok, buatnya Kak Sarina, Bang Udin. Buat siapa lagi? Buat semua-semua aje lah, Hati. Penelpon kedua sampai yang terakhir tengok semua.
0: Boleh, Mak.
1: Buatnya Abdi, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Mak bertugas.
0: Ya.
1: Yeah. Eh, Kak Uwer ni lah sampai ke Gisi. Nak ke mana ni?
0: Ajak berkarang agak, Mak.
1: Mak tak pandai berkarang, Abdi.
0: Tak pandai berkarang, pergi nyulah udang aja ajak Kak Wir.
1: Nyulah udang pun tak pernah, Mak. Orang sini, ibu ada yang pandai nungkah. Mak tak pandai, Abdi. Oh,
0: kalau Mak kalau gitu, Mak nurih je lah ajak dia nurih.
1: Itulah yang kerja, Mak. Kalau Mak nungkah tu takut, tak pandai memang. Orang belum bernungkah aja. Mak ngikut tapi lekat.
0: Oh, lah.
1: Yang tahu kemarin kan ada orang belum bernungkah, Abdi.
0: Oh.
1: Ibu-ibu sinilah yang dapat juara.
0: Wow, lah.
1: Mak dekat kat situ tak pandai nak nak ini. Tak laju di tojang tungkah dia. Dia mereng-mereng, Abdi.
0: Mereng-mereng, ya, Mak. Belajar dengan Kemi, Mak.
1: Kemi lah. Kemi yang juara satu, Abdi.
0: Oh, pandai di nungkah, ya, Mak.
1: Itu aja nungkah. Orang pandai nungkah. Pandai nyuluh, kan?
0: Wow, lah.
1: Tapi selamalah belaki ni Abdi tak pernah dia tu turun juga.
0: Oh, dah style cantik lah, Mak.
1: Kalau dia kata, aduh, tak ada lauk besok, pergi dia turun.
0: Oh.
1: Dapat udang untuk lauk, kan?
0: Yelah, untuk lauk. Lepas sikit jadilah.
1: Tak payah beli, kan?
0: Oh, betul lah tu, Mak.
1: Itu aja lah, Abdi.
0: Ya, saya.
1: Banyak petonye. Buat semua aja, Abdi. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak putri kita yang berada di Gisi, eh. Sihat-sihat selalu lah, Mak. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk masyarakat kampung Gisi, eh. Baik, di belakang Mak putri ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ardi.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusof.
2: Iya, Bang Ardi. Lagu enak ada pantunnya, Bang Ardi.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa, eh?
2: Iya.
0: Baik.
2: Salam-salamnya. Yang masuk tadi, yang pertama tadi.
0: Mak Putri namanya.
2: Hah?
0: Mak Putri namanya.
2: Oh, Mak Putri.
0: Iya, betul.
2: Ya, salam-salam dulu. Pertama sekali untuknya Bang Ardi, ya. Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Selalu. Kemudian tadi ada Mak Putri.
0: Baik.
2: Ada Pak Umar, ada Pak Kumis, ada Pak Budi, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, ada Mama Dini. Ada Pak Burhan, ada Bang Odin, ada Mas Prabu, ada Ika Risyanti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Anang Merdu. Kemudian adanya Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, ada Bunda Permata. ada Mak Berlian, ada Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Indun, semoga sehat selalu Mak Indun, Nek Anjang, Mak Rusi, Nek Manda, Mak Anda, ada juga Mak Basis, ada juga Bang Awang Janggut, semoga sehat selalu, ada Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, Pak Damus juga, selamat malam, ada Bung Lani, Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Long Dia, ada Bang Mahmud, ada Bang Maun, ada Bang Mama Rika, ada Bang Gole-Gole, ada Ahmad Irwan, ada Ibu Farida juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Tentunya Bang Ardi, selamat malam sama aku juga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat daripada Bang Hamzah Yusuf. Di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Nyang Ucu.
1: Bang Ardi.
0: Ya.
1: Di tengah gurun hiduplah kaktus. Debu pasir terbang ke mata Bang Ardi.
0: Betul.
1: Selamat datang bulan Agustus. Bulan ke bulan kemerdekaan negara kita Bang Ardi.
0: Betul sangat. Ya.
1: Yalah. Semalam yang tak dapat gabung malam.
0: Oh, dah ramai juga semalam ni.
1: Semalam Mak Hitam dengan Mak Ngah suruh gabung kan. Badan tak berapa itu sangat lah Bang Ardi.
0: Tak larat sangat lah.
1: Sejuk-sejuk seram badan.
0: Sejuk-sejuk seram. Awaklah.
1: Dah sejuk seram pula Bang Ardi.
0: Sejuk-sejuk seram ni.
1: Sejuk-sejuk seram.
0: Yelah kalau begitu.
1: Anyang nak minta dondang lah biar sejuk-sejuk seram dia hilang Bang Ardi.
0: Apa dondang dia Nyang malam ni?
1: Bang Ardi sambung nanti lagu Nyang ya.
0: Apa tu?
1: Ini Nyang minta lagu yang ngacak-ngacak ni. Ini lagu kesukaan Bang Putera Kemala ini.
0: Oh ya? Apa tu?
1: Macam ini bunyi dia Bang Ardi.
0: Macam mana?

0: nampak Mak Adi?
1: Mak memang tak faham kami lagu ni. Mengaku betul kami. Oh, memang tak tahu memang yang minta maaf, minta ampun lah.
0: Ya. Ah, lagi 60-an.
1: Ya.
0: Ah, malam pasaria Bang Ardi.
1: Malam pasaria baik.
0: Ah, iyalah. Ah, kita lah ni tak pasaria lagi lah, pasar malam aja Bang Ardi eh.
1: Oh, tak ada.
0: Pasaria dia hilang.
1: Oh, nya. Malam pasaria. Ah,
0: pasaria ada tapi dekat ibu kota kita Bang Ardi eh.
1: Ah, betul nya. Malam dia tak ada. Malam dia tak ada. Lagu je tak ada nya.
0: Pasaria tak ada?
1: Iya.
0: Ah, kalau tak ada ini ajalah.
1: Ah, apa tu? Cik Mek Monek.
0: Berapa?
1: Cik Mek Monek.
0: Aku pun.
1: Okeylah, nanti saya putarkan ya.
0: Kita nak yang molek-molek Bang Adi eh.
1: Itu dia pula.
0: Boleh. Abang Adi nak tanya Abang Adi boleh tak?
1: Boleh, apa tu Nyang?
0: Nyang tanya lewat pantun eh.
1: Boleh.
0: Macam mana Bang Ardi?
1: Macam mana?
0: Cuaca cerah. Di waktu pagi.
1: Ya.
0: Sampan di kayu. Ke rumah Cik Nyonya Bang Ardi eh. Yang nak ini wahai Bang Ardi yang bijak bistari. Yang nak bertanya. Kekuatan hang tua terletak di keris atau di tenaganya.
1: Ini perkara ini kalau nak buka kalau lah kata orang kalau belayar sampai ke hulu.
0: Betul.
1: Apa namanya mudik bersama ke Sungai Dedap. Perkara ini memang saya tak pandai tak tahu. Telepon yang belakang biarlah tukang jawab.
0: Iyalah. Soalnya jangankan Bang Ardi, yang pun tak ada zaman itu Bang Ardi ya.
1: Betul memang.
0: Mungkin Bang Putra lain nanti dapat jawab dia Bang Ardi ya.
1: Boleh.
0: Ini apa Bang Maun kita ke apa Mahmur kita dah lama tak gabung ya.
1: Betul.
0: Bang Awang tu dia lebih-lebih tahu tu dekat Pulau Bayan tu. Iyalah.
1: Saya.
0: Jika-jikalah Bang Adi.
1: Sayanya.
0: Ditunggu Cik Mek Moleknya.
1: Boleh.
0: Mungkin di belakang yang nanti Mak Hitam ke Mak Ngah nak gabung eh. Tadi ada Mak Putri.
1: Baik.
0: Buat Pak Hamzah Yusof tadi eh.
1: Betul.
0: Nek Balkin, Nek Manda. Sinilah gabung
1: saya,
0: eh.
1: Saya.
0: Ada boleh. Bang Ardi ni.
1: Betul.
0: Tak terlupakan buat Kak Dang. Baik. Kak Wear kita eh. Pokoknya semula Mak Cik Mah, Mak Rika eh.
1: Saya.
0: Ini buat Mak Ngah Haida kita. Dekat ke arah sana juga ada Cik Endon eh. Sihat selalu eh.
1: Betul.
0: Yalah. Kita aje lah Bang Ardi eh.
1: Ya, sayanya.
0: Buat Bang Ardi sama bertugas. Balik ni nanti sampai kat rumah.
1: Ya.
0: Tetap jaga kesihatan. Ya, Bang Ardi eh.
1: Betulnya.
0: Agar nanti dah sampai hanya Bang Ardi dapat batang pinang Bang Ardi eh.
1: Betul, batang pinang.
0: Hanya Bangkir nak ajak-ajak manjak batang pinang. Dia patut. Sungguh tak patut kata mok golek-golek biar dia gabung nanti.
1: Boleh saya.
0: Mak Lisa sehat ni dekat teladan sana. Gitu aja Bang Adi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Nyang Ucu ya. Baik baik sebagai perempat di belakang Nyang Ucu ada siapa kiranya di telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, saudara.
2: Ada suara tak?
1: Ni ada saudara. Ada saudara ni ada suara Kak Dang.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Hati senang buat kenyang.
1: Mantap. Apa?
2: Kena sudah makan. Biasalah.
1: Apa lauk Kak Dang?
2: Ni rembus saja lagi tak selera nak makan yang berminyak-minyak.
1: Oh, yang rembus-rembus saja eh?
2: Hai, sekali. Ini ada berpeluh-peluh pun.
1: Oh, iyalah kalau macam tu.
2: Kakak tu kalau makan tu mikir apa nak aku makan eh gitu. Selera. Makan ni aje lah. Lauk, ikan, telur, bosan pula kan?
1: Oh, lah.
2: Ada pandailah nak itu.
1: Pandai-pandailah. Makan tambun.
2: Mana?
1: Kalau tambun, mangga sedap.
2: Tambun musa di sike.
1: Musa?
2: Moco banyak.
1: Oh, dadap nah kalau musa.
2: Nyelok.
1: Aduh, ayaknya.
2: Nyelok.
1: Ayo.
2: Aku jelah ikan tambun betul.
1: Oh, kalau ke Kaas banyak ikan tambun.
2: Ah, jauh ne. Kau ada. Mau atu atu im nanti
1: dah. Ada mak ngah, ada mak dini boleh.
2: Ya, kat Kaas kat dekat sikit Blubo. Nanya.
1: Wow, ah. Oh, kadang.
2: Ya nak pantau sikitlah.
1: Ah, pantau lah. Jangan tak pantau malam ni. Ngantuk mata kau tak berpantau.
2: Lagi berpeluk sabar lah. Minum kopi ya.
1: Masuk kopi kau ambil ke sika.
2: Bawa bekal lah. Gantung kat leher.
1: Bawa kompeng lah. Ada kompeng.
2: Lemah lah dikau.
1: Lemah? Lemah macam mana kat dang? Kami rancak tak?
2: Semangat.
1: Asyik ketawa dia tadi dengan kat dang ni. Macam mana lemah?
2: Tak terpandang hari tu ngokol, hari tu lemah lah macam tak belum makan ke entah.
1: Bukan belum makan, bukan belum apa. Nunggu kadang, belum masuk-masuk, belum berpantun lagi kadang.
2: Okey, nak pantun satu je.
1: Ah, pantun lah.
2: Pantun kehidupan aja lah sehari-hari.
1: Boleh.
2: Gikir bunyi.
1: Macam mana kadang, Sida?
2: Oh, iyalah, dengar si itu Aida. Mana Aida? Mana ada kat hari tu kan?
1: Wow.
2: Alah, gini apanya dia.
1: Macam mana?
2: Tangan terluka kena parah. Terluka tangan langsung lah diobati.
1: Mantap.
2: Kita ni hidup jangan suka nak ngurus urusan rumah tangga orang.
1: Ya.
2: Yeah. Urus sajalah pribadi rumah tangga kita sendiri.
1: Mantap. Itu bagi yang itu bagi yang sudah berumah tangga. Bagi yang belum macam mana?
2: Kata ini ada pertanyaan. Budak tu belum kahwin-kahwin. Mana kerja ni macam ragam.
1: Itulah.
2: Balik pada jodoh, cik.
1: Ya.
2: Yeah. Kalau kita cari jodoh mana-mana belum dapat.
1: Biar je dulu, tunggu dulu.
2: Kalau kita sekali kenyek lah dapat.
1: Itu alhamdulillah. Rezeki betul.
2: Sama orang nyala ni, nyala tamban. Tak ada je sekali tangkap pun tak nak ada.
1: Oh,
2: ada. Itu kan rezeki ni.
1: Betul kadang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Allah punya kuasa.
2: Dah siap berdega?
1: Ha?
2: Dah siap berdega?
1: Dah siap berdega? Lah, nak cacat berdega kami ya.
2: Nak tahu abang nyacat?
1: Ha?
2: Sebelum subuh jam 2.
1: Hahaha. Tak berdega
2: kata dia. Kakak tu standby kan? Kalau dia tengok pagi dah berkibar lah. Pagi merah putih.
1: Oh, luar
2: biasa. Semangat hang jembat dia.
1: Mantap luar biasa.
2: Sia-sia perjuangan dia.
1: Iya.
2: Lagu ni.
1: Lagu apa Kak Dang?
2: Lagu rancak-rancak lah. Lagu apa ni?
1: Oh, rancak-rancak sikit lah. Ngantuk kalau tidak rancak.
2: Adik tak semangat lagu lah. Adik kau pilih lah dia.
1: Jangan lagi tu Kak Dang. Adik nunggu Kak Dang ni.
2: Nanti bawa dia nak meramah. Bawa lagu rancak. Lagu apa?
1: Barang Kak Dang. Selera Kak Dang. Kak Dang nak lagu apa Kak Dang?
2: Itu lah risau kadang lagu rancak tu hati tu belum rancak sangat.
1: Lagu apa kadang?
2: Lagu Melayu ni kan ada yang rancak, ada yang sedih kan?
1: Betul.
2: Lagu apa dia? Kebunyi gitar malam buta bertuis.
1: Bagang aja lah selera kadang pokoknya.
2: Tak selera dia. Lagu apa dia?
1: Bagang lah, Nardi pun tak faham ke? Kadang-kadang lebih faham lagi padahal.
2: Itu paham lagu Melayu tu. Lagu dia berjoget apa lemah hati tu belum semangat nak berjoget.
1: Kalau gitu lagu sesuai suasana hati je.
2: Kalau gitu minta lagu Aku Dia dan Lagu aja dari siapa tu ya? Wan.
1: Aku.
2: Aku Dia dan Lagu.
1: Aku Dia dan
2: Lagu.
1: Okey, baik.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Nanti hujung-hujung guriran jiwa padan muka tidur semua.
1: Kalau aku rindam jiwa lah.
2: Salam sikit lah ya.
1: Boleh Kak
2: Dang. Terutama untuk artis sama tugas.
1: Saya.
2: Semangat 45 di.
1: Baik Kak Dang.
2: Sihat selalu.
1: Hmm.
2: Apa yang ada, apa semualah kita belajar ikhlas dan sabar.
1: Betul Kak Dang.
2: Jadi tadi fotokopi, yang ucu fotokopi tadi. Siapa tadi tu? Mak Hamzah Yusof.
1: Ah, betul.
2: Mak Putri fotokopi ada Kak Wir. Pokoknya nenek semua dah salam lah. Bayi juga, Abang Bayi juga. Dah fotokopi dah lengkap tadi tu, dah banyak tu Kak Wir juga eh.
1: Ya, betul.
2: Semua-mua je lah di.
1: Boleh.
2: Jadi dapat terputar lagu yang lain dapat masuk juga.
1: Terima kasih
2: ya tak waktunya.
1: Sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum, Dik. Semangat, Dik.
1: Ya, Kak Dang. Semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, di belakang Kak Dang ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ah, Mak Nga.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar, Mak Nga?
3: Kira lah putus tadi.
1: Belum, Mak Nga. Lagi aktif, Mak Nga. Kita malam kat berbuat.
3: Khabar sehat, Alhamdulillah, Di.
1: Alhamdulillah, sehat. Walafiat.
3: Nunggu-nunggukan Kak Dang, Kak Dang.
1: Oh, itulah.
3: Ngetamun terus, Kak Dang. Mana-mana, mikir di mana-mana, bercakap.
1: Saya ngikut aja kalau salah.
3: Tak apa, belajar.
1: Saya ngikut aja, Mak Nga, kalau salah Kak Dang yang betulkan.
3: Tak apalah, belajar Kak Dang tu, ha.
1: Kak Dang lihai.
3: Entah pun salah. Mak Ngah banyak memang nyalah ikan air jadi.
1: Ikan apa dia salah, Mak Ngah?
3: Tamun 3-4 kilo kalau salah, Mak Ngah.
1: Banyak lah, Mak Ngah.
3: Mak Ngah ke kadang-kadang tu banyak air di. Rumah nak beli ikan tak jual lah di. Sian pula tengok anak mau lauk ni di.
1: Yelah kalau macam tu.
3: Makan ni. Angin kuat ada ikan tam tamun-tamun.
1: Barang aja ya, Mak Ngah.
3: Itulah. Lagu dulu deh.
1: Lagu apa, Mak Nga?
3: Lagu dia macam mana ya?
1: Macam mana?
3: Kadang-kadang kata kadang pun tak tahu nyanyi lagu ah.
1: Pasal gitu cari.
3: Lagu rancak ni bunyi dia macam mana ya, Di?
1: Macam mana?
3: Nanti pandai padahal nyari, tolonglah dicari.
1: Lagu selera.
3: Dari siapa ya, Di?
1: Nak selera Mak Nga juga.
3: Bibir mesra jiwa parah tak ada di.
1: Bibir mesra eh.
3: Lagu tu pangdap waktu mak itu pun mak yang ucu pun.
1: Tidak ada yang ada hak manis hanya di bibir.
3: Sgibeng kan?
1: Ha?
3: Sgibeng apa aja di?
1: Sgibeng. Sekejap. Kita cuba tengok eh. Sgibeng ada selamat tinggal pujaan inai di jari Cik Ainon janda muda inai di jari satu lagi eh. Habis tu Cik Ainon.
3: Selamat tinggal itu je lah dia.
1: Selamat tinggal Puspita itu.
3: Selamat kau berbahagia
1: hidup
3: di samping si dia kasih baru yang kau puja.
1: Mantap.
3: Sana lagu tu.
1: Selamat tinggal pujaan.
3: Utama jadi.
1: Selamat kau. Empat lagi.
3: Selamatlah pokoknya jadi. Jegeli kau Adi. Pantun je mana ni? Itulah. Dap. Yang dap sungguh ikan tenggiri.
1: Sedap. Lemak.
3: Ikan dibeli di apa di letak ikan tenggiri nak masak apa pasal lemak. Memang hidup ni
1: masih sendiri.
3: Masih mencari.
1: Rupanya dalam semak.
3: Gitu-gitulah.
1: Itu deh.
3: Pandai pun. Inilah kalau orang tengah sambung ni sunang lah. Jari ndak macam mana ya lemak sungguh rasanya santan. Santan. Di beli rumah mana ya? Rumah Kak Siti. Jangan suka ingat mantan. Mantan tu selalu menyakiti hati.
1: Lah, sudah. Mantap lah tu.
3: Entah iri dan entam.
1: Entam aja.
3: Budak-budak bermain gasing. Gasing yang main di tengah halaman. Saya tak nak main pusing. Kerana masih banyak juga teman-teman.
1: Mantap. Luar biasa.
3: Biasa apa? Salah menyalah tu. Entam aja lah.
1: Entam aja lah.
3: Awak.
1: Salam-salam.
3: Burung nuri terbang tinggi. Terbang hinggap di kayu jati.
1: Baik.
3: Kalau sendiri tak ada yang mengerti. Biarlah saya
1: macam mana Mak Ngah?
3: Cari teman jati itu.
1: Azim.
3: Itulah di.
1: Itu
3: dia. Pantun tak ada benda ya di.
1: Ya Mak
3: Ngah. Ini pantun sambil buat ingat ke Mang di. Awak ngadap binding pantun. Salah entah macam. Salam.
1: Salam. Sila Mak Ngah.
3: Salam buat Adi, salam buat tugas. Semoga Adi sehat selalu.
1: Amin.
3: Tambah banyak job, tambah dapat jodoh. Amin.
1: Terima kasih, Mak Ngah.
3: Buatnya tadi Mak Yang Ucu, Bang Herman, Bang Jaiz, Bang apa ya? Bang Abang Janggut, Bang Kemalas keluarga, semoga sihat semua di sana. Buatnya Kak Wir, Kak apa lagi tu? Kak Dang Merdu, Putri Marica. Buatnya Mak Belian jadi Kak Sarina Kiyu, buatnya Bang Jaiz, apa lagi tu, Bang Ali Golek, Siti Madama, buatnya Mak Penaram juga. Pertama tadi tu adanya Mak Puteri, buatnya apa lagi, Mak Hitam semoga sehat.
1: Saya.
3: Buatnya apa lagi tu, buatnya Mak Long Diah di Karas.
1: Baik.
3: Buatnya Mak Andak, buat semua Karas Senggol, ujung-ujung Mak Jim juga.
1: Mantap. Luar biasa.
3: Buat warga Aida semoga sihat selalu.
1: Saya.
3: Dimudahkan rezeki semua. Itu aja Ardi yang baik hati dan tidak sombong.
1: Baik.
3: Ardi yang ganteng, yang cakep semualah.
1: Baik, terima kasih.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mangah Aida kita yang sudah bergabung. Kita cuba sambut belakang Mangah ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
4: Dengan saya.
1: Nek Barkes.
4: Ya, saya.
1: Atau kat dara ni.
4: Itulah. Nak geli pula hati jadi.
1: Apa pula nak geli? Miang redam renyam. Hai.
4: Betul.
1: apa buat Nek?
4: Hai, ni lah ngadapi api ni lah. Baru siap berbual dengan Nek Andi.
1: Oh, macam tu.
4: Baru anut. Dia pun tak sehat dia, Di.
1: Siapa tak sehat?
4: Nek Adi.
1: Apa yang sakit dia ni?
4: Inilah macam-macam lah. Demam dia tu, batuk, pilek.
1: Oh, itu.
4: Itulah tadi tu, menghibur-hibur dia lah. Orang lagi berjuang tu.
1: Ya. Lama apa hari demam? Tadi ke semalam ke?
4: Satu hari ni lah.
1: Sehari
4: dia tu kalau demam aneh pula Adi. Dia tak mau buka radio.
1: Oh gitu pula.
4: Iya. Tengoklah nanti tu. Tak masuk apa paling tu.
1: Tak apalah. Biar Nek rehat dulu. Kalau dia nak bergabung nanti susah pula nak tidur.
4: Iya. Dia memang gitu. Kalau dah demam tu. Musuh pula dia dengan radio ni.
1: Yelah kalau
4: mudah-mudahanlah dia masuk ni. Dah kena gini kan ni. Mudah-mudahan dia masuk lah tu. Dah boleh ketawa-ketawa tadi dah. Saya buat lucu-lucu. Cerita lucu-lucu kan. Kalau tidak tadi nak keluarkan suara je susah hati. Inilah hati gula pantun sikit ini.
1: Boleh ni sila.
4: Pantun ikut yang lucu tu. Apa? Di tengah gurun tumbuhlah kartus.
1: Baik.
4: Lagi ada dia. Kan apa? Dah saya terlupa pula dah. Tengah gurun tumbuhlah kartus.
1: Ya.
4: Kemana pula pergi tadi dia? Pergi berjalan ke mana pula itu tadi?
1: Siapa benda pantun pergi berjalan? Kali saya ingat lagu lah dulu.
4: Pantun dia pergi berjalan lari pula dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku buat lambat pula.
1: Lagu je dulu cari ni. Putus ke tak?
4: Tunggu dulu, ini aje lah. Pagi-pagi sarapan bubur.
1: Ya.
4: Sarapan bubur dengan lauk sotong.
1: Betul.
4: Dalam hidup ni memang kita haruslah jujur. Kalau tak jujur, kadang-kadang membawa pula kita ni menjadi sombong.
1: Betul. Mantap pantun ni malam ni.
4: Betul kan?
1: Betul.
4: Pantun ini tadi ni pantun ikut yang lucu ni tadi tu kan kami ni sama-sama menghadapi ulang tahun ini Ardi.
1: Siapa ulang tahun?
4: Kami berdua yang lucu tu sama ulang tahun kami.
1: Oh, tahniah, syabaslah. Selamat ulang tahun. Saya ucapkan mudah-mudahan sukses jaya selalu. Sehat walafiat.
4: Amin.
1: Allah berkahkan umurnya, Allah lancarkan urusannya dan Allah mudahkan segala urusannya.
4: Urusannya di lancarkan urusan Adi.
1: Ah, betul.
4: Iyalah tu. Amin. Amin amin amin, amin. Ya rabbal alamin.
1: Ya.
4: Panjang sikit. Amin gitu.
1: Ya.
4: Ah, nak minta lagu lah ni.
1: Lagu apa ni?
4: Lagu ada tak ni lagu angan-angan.
1: Ha?
4: Angan-angan.
1: Angan-angan ya.
4: Jangan betul. Suka berangan-angan.
1: Angan-angan.
4: Ya.
1: Angan adik angan-angan yang ada judulnya.
4: Tak ada ya?
1: Tak ada. Yang ada judulnya jangan adik, jangan angan-angan. Ha.
4: Bukan. Jangan suka berangan-angan dia.
1: Kalau gitu tak ada lah. Cuma itulah yang ada.
4: Itu cuma pula lagu dia kalau tak tahu.
1: Tak tahu
4: pula. Kalau ada, kalau tak ada itu satu lagi ni tak tahu
1: nyebut
4: ini yang judul ni. Betul. Nak kepala naik botak itu tu. Apa
1: buat,
4: ni?
1: Buat dikebas orang judulnya.
4: Oh ya, langkah ini tak dikebas orang belum Adi.
1: Ah, itulah judulnya.
4: Jangan, apa? Jangan sampai dikebas orang Adi. Yes, nanti no.
1: Ya saya.
4: Oh itu di apa buah hati dikebas orang gitu deh. Saya tuh suka dengarkan tuh bale naik botak, botak pun lawa bang.
1: Oh itu.
4: Saya dengarkan itu gitu.
1: Saya.
4: Ya lah, salam satu untuk semua aja lah dari pertama sampai terakhir ya di tenggol semua ya.
1: Betul.
4: Ya, walaupun hanya mendengar. Nah, itu aja Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Balkis yang sudah bergabung eh. Kita cuba sambut di belakang Nek Balkis ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Di. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Hello. Ya Neknya. Terima baik.
5: Pikir tadi tak nyambung gitu.
1: Nyambung Neknya.
5: Rancak Nek Pino kita tadi.
1: Oh itulah luar biasa Nek Pino kita selalu

0: Boleh aja.
1: Nek Manda, semua Nek Manda. Tadi ada Mak Ucu,
0: Oh iya.
1: ada Mak Hitam, siapa lagi ya? Mak Penaram, Kak Mutia masuk. Mak Long Dia belum masuk ya?
0: Malam dia belum lagi.
1: Masuk Mak Long, masuk. Siapa lagi? Ada Pak Mahmud.
0: Pak
1: Iya Mahmud ya.
0: Mahmud, betul.
1: Ada Pak Maun. Ada juga di Teluk Bakau ada Pak Rukman, ada Putri Bungsu, Putri Cahaya. Siapa
0: Iya.
1: lagi di Pak Umar? Tadi ada Mangga Haida ada masuk ya?
0: Mangga Ida sudah, dah masuk dah.
1: Iya, masuk. Alhamdulillah ada masuk, sehat
0: Iya.
1: semua keluarga di sana.
0: Amin.
1: Ada Mak Dini.
0: Saya.
1: Kalau itu kita salam. Ada Bang Awang kita belum masuk. Masuk Bang Awang Yanggut, masuk. Ada juga Pak Usop tadi ya. Iyalah di segitu jadi salam satu untuk semua aja.
0: Saya,
1: Nanti balik hati-hati.
0: saya.
1: Ada. Ya. Adi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lupa satu sama. Yang masuk pertama lupa nak nyebut di.
0: Mak Putri.
1: Moga sehat semua keluarga orang sisi semualah.
0: Amin.
1: Keluarga Mak
0: Amin. Ya Rabbal
1: Putri,
0: Alamin. Ya.
1: Kak Wer, nyambung lagi. Udahlah deh, pada nak nyambung pula.
0: Saya, Neknya.
1: Yalah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Ngah kita yang berada di Cikole. Assalamualaikum. Di dalam telefon ada siapa kiranya? Halo, Assalamualaikum. Tak ada suara pula. Kenapa sebab ni? Assalamualaikum. Memang tak ada suara. Kita pindah talian WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa Maun?
2: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat, Pak Mamun?
2: Tak ada di, duduk-duduk aja di.
0: Duduk-duduk ya.
2: Agak batuk sikit ni di.
0: Hai, batuk pula. Memang ya, panas hujan, panas hujan, panas ni eh.
2: Di, banyak minum air es mungkin tadi di.
0: Oh, itu pula.
2: Itulah di, buat kata orang. Kalau berjalan di waktu malam.
0: Ya.
2: Nenas dibuat sambal belacan ni sedap tu di.
0: Sedap memang. Lemak.
2: Badan pula rasa nak demam di sebab panas tak mau hujan.
0: Oh, betul sangat. Kalau demam-demam ni banyak-banyaklah berubat.
2: Itulah di, tapi tetap di, tetap semangat kan. Buat kata orang di, Sultan Penyengat bukti sejarah.
0: Ya. Yeah.
2: Raja Melayu pantang menyerah. Badan penat gelora bergairah. Dapat SMS pun jadilah.
0: Itu dia. Mantap. Luar biasa. Jadi?
2: Lagi apa ni?
0: Jadi apa kisah lagu Gelora lah?
2: Gelora boleh ni?
0: Gelora eh?
2: Gelora lagu macam mana ni?
0: Gelora lagu lagu Ancak Pak Ramli.
2: Ya, tahu, tahu, tahu.
0: Boleh.
2: Okey, di, salam-salam di yang tadi untuk Bang Amzah Yusof, Bang Mahmud, Bang Udin, untuk Nek Manda, untuk Nek-Nek semua, untuk maklong-maklong semua, untuk Kak Marica, untuk Mak Rika buatnya si Amzah Yusof.
0: Saya.
2: Bang Mahmud belum masuk ya?
0: Mahmud belum lagi.
2: Untuk tadi untuk Kang Kang Anil Kang nak untuk Kak Dang Merdu, Kak Dang Merdu untuk Kak Siti, Bang Dama.
0: Saya.
2: Untuk ada tamu di depan ni, di ada tamu di rumah ni namanya Pran ni. Selamat malam. Pokoknya apa tu kopi ya di, selamat datang untuk semua di.
0: Boleh.
2: Itu dia tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Pak Maun kita yang berada di Tua Paya eh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada di belakang Pak Maun ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, di talian telefon ada siapa? Nampak terputus juga eh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah.
3: Jadi suara

0: Matikan suara radio dulu, bilang. Apa kabar ni?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Kami di sini. Mak, macam mana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga lagi bareng-bareng ini.
1: Oh, bareng-bareng.
0: Radio diam. Oh, radio diam di dapur, bawa ke dalam kamar kalau malam. Siang bawa ke dapur, gitu-gitulah.
1: Oh, sakit pinggang radio tu gila.
0: Apa kadang tak bisa juga telefon, tertidur jadi dia radio
1: Ya.
0: hidup sendiri. Ini mak nak minta lagu aja datang ni. Orang berpantun minta lagu.
1: Tak apa. Lagu apa, Mak? Nak dengar lagu apa, Mak, malam ni?
0: Lagu di mana nak ku cari ganti. Itu apa judul dia? Ramli.
1: Macam mana eh? Saya pun tak faham-faham sangat lagu Ramli ni, Mak.
0: Ke mana nak ku cari ganti serupa denganmu. Gitu lagu dia.
1: Ardi tak faham lagu Ramli, Mak. Betul.
0: Ini lagu apa?
1: Saya pun tak tahu judul. Saya tak pernah dengar masalahnya. Ya,
0: oh, tak
1: betul.
0: Kepong aja lah.
1: Tak kepong pula.
0: Oh, tak kepong aja sudah dia.
1: Tak kepong aja orang malam lah. Saya mak kita ni.
0: Iyalah. Salam dia fotokopi yang dah pada masuk aja tadi. Ada Mak Ngah kan. Ada nak Balkis.
1: Betul.
0: Yang barusan turun siapa?
1: Ada siapa tadi? Nek Pak Maun namanya.
0: Pak Maun fotokopi. Bang Udin fotokopi. Pak Hamzah Yusof aja. Yeah. Di kopi-kopi aja. Semua buat penerbang pertama sampai terakhir. Buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat pun Mak Berlian kita eh. Di belakang Mak Berlian ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Saya heran pula kadang-kadang di talian telefon ni kenapa sebabnya ya. Saya menggantungkan supaya tak terputus. Rupanya dimatikan orang juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan siapa?
2: Yang siapa ya?
1: Marika.
2: Ya.
1: Mak tadi dia tadi masuk ya, Mak?
2: Yang tadi masuk dengan Dahan itu, kamu nak Mak mati.
1: Jangan dimatikan. Saya menggantungkan tu supaya Mak tak putus-putus.
2: Oh gitu.
1: Mak tunggu.
2: Kakak dengan siapa yang baru tadi? Yang baru ni tadi siapa?
1: Mak Berlian.
2: Dengar dah cakap Mak Berlian masuk ke api Mak Rika. Mak Rika mati.
1: Biar je dulu.
2: Oh gitu.
1: Saya biar Mak tak termatikan. Nanti kalau Mak empat orang lain yang masuk, Mak terpecit-pecit, terpecit-pecit. Tak masuk-masuk ke lah kan?
2: Mak tak tahu.
1: Tak apa.
2: Takut ngacau kan?
1: Tidaklah. Mak senyap dulu tapi kan? Macam tu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak.
2: Apa khabar, Adi?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Kami di sini sihat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Mak apa buat malam ni, Mak?
2: Mak baru sudah buat petai jeruk ni.
1: Petai jeruk? Petai jeruk, petai dibuat jeruk petai tu? Oh, mati kita. Baru dengar pertama kali dengar. Macam mana rasa je, Mak? Petai jeruk macam mana pula merasa dia?
2: Biasa dia ada rasa masin sikit yang dah membalan jeruk.
1: Petai ye, Mak?
2: Haa.
1: Petai. Sangka saya entah mampelam ke, jambu ke.
2: Petai.
1: Pertama kali saya dengar ni, Mak.
2: Tak pernah dengar ya?
1: Tak pernah dengar petai jeruk eh.
2: Berarti makan pun belum pernah ya?
1: Belum, Mak.
2: Baru siap buat jeruk petai yang tadi.
1: Jeruk petai eh? Sedap tu nampaknya. Boleh hantar-hantar sikit ke sini, Mak?
2: Kalau tidak, datanglah ambil ni.
1: Malam buta nak sana jauh lah pula.
2: Besok lah.
1: Kalau besok boleh je. Kalau besok boleh.
2: Dapat 4 botol Mak Rika buat tadi.
1: Mak.
2: Ya.
1: Apa nak dengar lagu malam ni, Mak?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa kira?
2: Lagu Mabuk Payang aja lah.
1: Mabuk Kebayang? Boleh, nanti saya tunaikan ya.
2: Ya.
1: Okey. Baik, lagunya untuk siapa, Mak?
2: Ha?
1: Lagunya untuk siapa?
2: Lagu untuk Mak Ngah tadi di Cokolik.
1: Ah, yelah kalau begitu.
2: Mak Ngah dia tak nyenggol Rika tadi ya. Eh, Rika.
1: Ada tadi.
2: Buat Mak Ngah ya.
1: Ya, boleh.
2: Salam-salamlah dulu. Salam pertama buat Aldi. Saya. Dah bertugas. Semoga sihat selalu.
1: Amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Terima kasih banyak.
2: Buat Mak Ngah tadi. Semoga sihat selalu, Mak Ngah.
1: Baik.
2: Buat Kak Derli. Buat Kak Derli. Sihat selalu, Kak Derli. Semoga sihat selalu masuk ke perempatnya. Buat siapa lagi? Buat Nek Pino. Buat Yang Ucu. Buat Makcik Ma. Buat Nek Longya. Buat Mak Belia. Semoga sehat selalu. Buat Puteri Marisa.
1: Baik.
2: Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila. Buat Mak Belia. Mak Belia. Buat Bunda Pemata.
1: Ya.
2: Manda.
1: Buat semua.
2: Nek Anjang. Buat si Bak. Kak Siti, Bang Damak.
1: Baik.
2: Bapak Mak Penaram. Bapak Umar. Umar sempat sehat, Pak Umar.
1: Ya, saya.
2: Buat Mas Prabu.
1: Saya.
2: Buat Kang Irwan. Buat Yusof, Buat Amzah Yusof.
1: Ya.
2: Umis. Buat Bang Udin, semoga dagangan Bang Udin laris manis, Bang Udin.
1: Ya, buat semua, Mak.
2: Buat Bang Lukman, buat Bang Ali golek-golek.
1: Ya.
2: Janggut. Siapa lagi, ya?
1: Buat semua.
2: Buat semua,
1: ya. Kita berbagi
2: kongsi, ya. Oh, buat Pak Demang.
1: Ya.
2: Bangun. Itu aja lah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika kita. Kita cuba terima penelpon di talian WhatsApp ada siapa kira-kira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Malum. Ya, Malum. Alhamdulillah, khabar baik, Malum. Kami di sini. Sihat juga, Malum. Macam mana khabarnya di sana?
3: Alhamdulillah, sihat jadi.
1: Apa buat Malung malam ni? Ya, saya.
3: Minta lagu dulu, takut putusnya semalam.
1: Lagu apa, Malung?
3: Lagu dia. Lagu apa dia? Dia dah. Lagu Melayu, Melayu Deli, tapi Adi yang pilihkan.
1: Melayu Deli. Macam mana pula, Ardi tak faham-faham sangat lagu Melayu Deli ni. Boleh disebut langsung, Mak Long? Biar lagu dapat diputarkan. Halo?
3: Lagu ni je, lagu. Datang Seri Perdana dah.
1: Datang Seri Perdana? Boleh. Ada, Mak Long?
3: Ya, nak bantu.
1: Ada.
3: Nak bantu mana satu?
1: Boleh, silakan, Mak Long.
3: Itu ya. Dan kundu pucuk paku.
1: Ya.
3: Cincin permata jatuh di ruang.
1: Baik.
3: Kalau nak air mata, jangan dibuang.
1: Mantap. Pantun-pantun lama kita keluar juga. Pantun pusaka maklum malam ni, eh.
3: Yalah ni tu. Salam dia. Fotokopi yang baru masuk tadi siapa?
1: Yang baru masuk ni Mak Rika.
3: Fotokopi dia aja ya.
1: Boleh. Mak Rika, eh.
3: Ya, yeah, fotokopi Rika aja dia.
1: Ya. Yeah.
3: Mila, terima kasih ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika, Malung Diah tadi yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan dalam sehat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saudara, kita cuba terima di talian telepon siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Makcik.
4: Ya.
1: Apa khabar, apa buat?
4: Apa buat? Ya. Tak ada apa-apa buat tadi.
1: Macam mana khabar makcik malam ni?
4: Alhamdulillah.
1: Oh, sihat eh makcik ya?
4: Sihat.
1: Alhamdulillah, penting kalau sihat tu.
4: Ya.
1: Kami semua tu buat benda kecita lah. Atas meninggalnya tu abang. Ya makcik ya?
4: Ya.
1: Makcik sabar-sabar selalu.
4: Yelah, kalau ada dulu-dulu tu ada hilang perkataan kan. Makcik Endon minta maaf lah dengan semua puan-puan yang mendengar ya.
1: Ya makcik. Itulah. Kami pun gitu juga. Oh makcik.
4: Ya.
1: Apa kisah malam ni makcik?
4: Haa?
1: Apa kisah kita malam ni?
4: Oh, tak ada kisah lah di kepingin tengok Ardi lep-lep tetek layar budak comel gini nampak terus.
1: Ai, hiburan aja kami ni.
4: Baguslah di. Kita membahagiakan orang, nanti orang pula membahagiakan kita kan. Ya,
1: itulah kadang-kadang Allah punya kuasa tadi nak makcik.
4: Yalah di. Oh. Ya, kita sayang ada yang lebih lagi, ada.
1: Ah, betul, itulah. Oh. Tapi suara saya masuk ke dalam, makcik. Maksudnya tu, makcik pakai radio tapi dua ke?
4: Soalnya, bukan radio. HP satu, nengok Ardi lab-lab tu.
1: Oh. Suailah.
4: Jadi apa HP itu dekat betul.
1: Dekat jauhkan sikit kita.
4: Tak usah jauh sangat tak nampak muka comel tu.
1: Taklah muka kami ni apalah. Hai. Begak bukan enggang pun bukan. Gagak dirimba je.
4: Oh, dek.
1: Oh, makcik sihat-sihat selalu. Salam buat keluarga. Makcik di Pinang ke di Karas?
4: Di Pinang, habis 3 hari kemarin pada balik di Pinang ni.
1: Oh, macam tu. Yelah, salam buat buat semua lah di rumah makcik ya. Saya tak tahu pula siapa yang di rumah. Mudah-mudahan sihat selalu. Makcik pun begitu juga. Kembali ceria sedia kala lah. Walaupun masih tengenang-tengenang, tengiang-ngiang eh makcik ya.
4: Dapat lagu di?
1: Dapat makcik kita malam ni. Lagu apa?
4: Menanti di pintu syurga.
1: Menanti di pintu syurga, boleh.
4: Ada?
1: Sekejap, makcik ya. Menanti di ambang syurga.
4: Ah, baranglah,
1: di. Ah, itu dia, itu suai.
4: Salam dia di satu je ya, di.
1: Ah, boleh, apa tu?
4: Untuk Jeria sekeluarga, semoga dia menitor malam ni.
1: Saya.
4: Makcik, dah lama betul tak ada nelpon-nelpon dia orang tu.
1: Yelah.
4: Soalnya pikiran masih belum tenang, di.
1: Ya, baik, makcik.
4: Yalah, kalau kita bercerai hidup, masih banyak sakit hati, ya kan?
1: Betul.
4: Tapi kalau kita bercerai mati, meninggal kesan dan pesan itu sangat mendalam. Luka di tangan orang nampak, tahu. Tapi luka di hati orang takkan tahu, ya kan?
1: Memang betul, makcik. Tak salah.
4: Ya, semoga dia nunggu makcik nanti kan di pintu surga. Amin.
1: Amin.
4: Barakallah.
1: Amin.
4: Amin.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
4: Salam buat semua aja ya, di.
1: Saya.
4: Ardi balik hati-hati ya.
1: Ya, makcik.
4: Bila nak ke tempat makcik Endon?
1: Allahuakbar lah, ditembak pula lagi.
4: Itu jadi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah makcik, kami pun begitu juga ya. Makcik sihat-sihat selalu. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedang perempat kita terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Putra Kemalai.
5: Ya, saya.
1: Radio kat belakang boleh kecilkan sikit tak, Bang Putra?
5: Ma, radio di belakang, saya di depan.
1: Masih ngajuk suaranya.
5: Story. Bentar ya.
1: Boleh. Halo? Halo? Oh, Bang Putra. Sebentar, kami tunggu Bang Putra. Oh, siapa di dalam? Kami
5: keluar.
1: Ha, itu mantap.
5: Kata orang kata gini dia.
1: Macam mana?
5: Masaklah ketam, pakailah lada.
1: Sedap.
5: Campurlah pula dengan lah sukun. Malam ini rasa tiapa tampak ide. Malam ini nampak tak ada pantun.
1: Tak ada pantun?
5: Dari bulu hendak ke butun.
1: Yeah.
5: Singgahlah pula ke pantai Bengku. Rasa bodoh nak pepantun.
1: Sebab apa?
5: Rasa tak pandai, terasa malu ni.
1: Aulah, kalau ada pelepah nak disusun pokok rindang batang sagu. Kalau malam ni rasa tak ada pantun, kita cuba dengarkan lagu. Boleh?
5: Iya. Apa khabar, dah sihat? Apa tu dah makan?
1: Makan, Alhamdulillah. Makan sudah tadi.
5: Iyalah. Abang nak minta lagu lah.
1: Lagu dulu, Bang Putra.
5: Lagu abang sendiri menyanyi, kasih berduka.
1: Kasih berduka, Osman.
5: Lagu abang sendiri je lah.
1: Baik.
5: Salam dia.
1: Ya, saya sila.
5: Soalnya waktu kita ni mengingat menimbang ni dah ini kan, dah akhir ni kan.
1: Ujung-ujung lah tinggal.
5: Itulah, salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu, dilindungi Allah, ke mana pun Adi berada dia. Semoga mencapai cita-cita kita, apa yang kita rencana, moga dijaga Allah Subhanahu Taala dia.
1: Saya
5: selamat di jalan, selamat sampai rumah.
1: Saya
5: pokoknya abang fotokopi tadi, fotokopi Mak Rika,
1: saya
5: fotokopi Nenek Manda, kopi ke fotokopi Wang Kara, semuanya dia. Tadi untuk makcik kita, makcik Indun atau Kak Indun, semoga sihat selalu lah. Di mana pergi cinta di Pinang sekarang dia?
1: Pinang.
5: Dah lama tak tengok tu, dah rindu rasa.
1: Bolehlah cuba berkunjung.
5: Dah berapa tahun semenjak dia jadi Wang Kara ni, sampai detik ini belum pernah tengok dia.
1: Ini bolehlah jumpa dia dulu.
5: Ya, semoga sihat selalu je kat Indonesia.
1: Ya, saya.
5: Subhanahu wa ta'ala kat kita kat Indonesia.
1: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
5: Pokoknya dari penelpon pertama ni sampai hingga akhir, abang.
1: Halo?
5: Semua sihat selalu ni?
1: Ya, Bang Putra.
5: Kita melalui darah aja, kita satu rahmi keluarga dia.
1: Ya, betul.
5: Bang Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Osman ya. Ada Pak Osman tadi. Tadi Bang Putra Kemalai, nama berasli dia Pak Osman. Sebetulnya nama cantik. Kenapa pula panggil Pak Putra Kemalai eh? Yang tadi daripada pukul 21 tadi ada Mak Puteri, Bang Hamzah Yusof, Nyang Ucu, Kak Dang Merdu, Mak Ngahida, Nek Balkis, Pak Ma'on, Mak Berlian, Mak Rika, Mak Long Dia dan Putra Kemalai. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah bergabung, yang selalu monitor dengan RTI Orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, semuanya lah saya cuba sapu eh. Terima kasih yang monitor, yang selalu bergabung dengan RTI. Mudah-mudahan kita sama sehat selalu. Allah lindungkan kita, Allah mudahkan kita, dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan juga saya doakan kita selalu dalam keadaan riang dan juga gembira. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang enak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gasal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gasal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gasal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gasal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gasal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang paling sedap sotong masa hitam.
4: FM 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah kesumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
4: Habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas belambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
3: Kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka, berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu. Kini, mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan. Kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
6: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut saya yang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Heleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
5: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
3: Aisyah.
6: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
7: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Juju.
7: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
8: Hai Rio.
9: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450561 atau di 0811 7048 860.
3: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Moderator melalui FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Pagi. Kali ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Menemani saudara perempat yang tengah bersiap diri dan juga baru bangun tidur nih ya. Ataupun juga baru mengawali pagi hari ini hingga nanti pukul 10 pagi untuk Indonesia Barat. Nah, saudara perempat, di pagi hari ini alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali di udara dan juga masih diberikan umur yang sehat dan insya Allah penuh berkah. Di pagi hari ini sebelum kita sibuk mengurus pekerjaan, kuliah, sekolah ataupun juga aktivitas lainnya, kita mesti coba luangkan sedikit waktu untuk berkata pada diri sendiri, saudara. Terima kasih yang sudah bertahan hingga hari ini dan ayo terus langkah lagi menuju yang tak terbatas dengan semangat. Sebab kadangkala kata-kata sederhana macam gini pun lah cukup juga loh saudara, menjadi penyemangat untuk menjalani hari. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua kalau mencintai diri sendiri. Ini bukan hanya tentang menjadi yang paling sempurna, tapi tentang macam mana kita menerima diri dengan penuh syukur, memperbaiki kekurangan dengan ikhlas, dan pastinya tetap melangkah walaupun perlahan ya saudara perempat. Nah, awalan pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Suci Sauma Ramadhani dengan surah Al-Qalam ayat 4 dan juga surah Al-Ahzab ayat 21. Dilanjutkan nantinya dengan hikmah pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rosmawati dengan tajuk menjemput ridha Allah dalam setiap langkah. Di Pramat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kebudayaan.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu tentang menjemput ridho Allah dalam setiap langkah. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan yang kita jalani ini, setiap langkah yang kita ambil sejatinya sedang menuju kepada satu tujuan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, apakah langkah-langkah yang kita tempuh sudah mengarah kepada ridho Allah atau justru menjauh darinya? Seringkali kita menjalani hidup hanya sekedar menjalani. Bangun pagi, bekerja, beraktivitas, lalu beristirahat dan begitu terus. Hari-hari berlalu tanpa kita benar-benar merenungkan untuk apa kita hidup dan kemana arah kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat ini itu mengingatkan kita bahwa tujuan utama kehidupan itu bukan sekedar mencari dunia, tetapi mencari ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, menjemput ridho Allah itu bukanlah suatu yang hanya dilakukan di masjid atau hanya dilakukan saat kita beribadah, tetapi menjemput ridho Allah adalah bagaimana kita menjalani seluruh aktivitas kita dengan niat yang benar, niat yang baik. Misalnya, bekerja bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Belajar bisa jadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Bahkan, hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari pun bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini itu menjadi dasar bahwa nilai dari setiap perbuatan kita itu sangat ditentukan oleh niat. Maka jika kita ingin hidup kita bernilai di sisi Allah, kita harus perbaikilah niat dalam setiap langkah kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang mudah, tetapi belum tentu benar. Bahkan ada pilihan yang sulit, tetapi membawa kebaikan. Nah, disinilah ujian kita sebagai hamba Allah. Apakah kita memilih jalan yang diridhoi Allah atau memilih jalan yang hanya menyenangkan diri kita sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini itu mengajarkan kita untuk percaya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, menjemput ridho Allah itu juga berarti kita harus berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh ketaatan, menjaga sholat, menjaga akhlak, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ridho Allah tidak akan kita dapatkan jika kita masih dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk berhati-hati dalam setiap langkah. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita lakukan, dan tidak semua yang kita mampu harus kita kejar. Dalam menjemput ridho Allah, kita juga harus bersabar, karena tidak semua jalan kebaikan itu mudah. Terkadang kita harus menahan diri, menahan keinginan, bahkan menahan rasa sakit. Namun, percayalah, setiap kesabaran yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, kesabaran itu adalah bagian dari perjalanan menuju ridho Allah. Tanpa kesabaran, kita akan mudah menyerah di tengah jalan. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, selain sabar, kita juga harus memperbanyak syukur, karena ridho Allah akan semakin dekat kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, syukur membuat hidup kita itu terasa cukup. Ketika kita bersyukur, itu membuat kita tidak mudah mengeluh, dan syukur itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Hidup ini adalah perjalanan yang singkat. Kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Maka jangan sampai kita menjalani hidup itu tanpa arah. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia tetapi lupa untuk menjemput ridho Allah. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukan pula popularitas kita. Tetapi yang kita bawa itu adalah amal dan ketaatan kita kepada Allah. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, marilah kita mulai dari sekarang, mulai dari langkah kecil, perbaiki niat, perbaiki ibadah, dan perbaiki sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah sekarang. Semoga setiap langkah yang kita ambil itu menjadi langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap usaha kita itu menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan-Mu. Jadikan setiap aktivitas kami sebagai ibadah, dan anugerahkan kepada kami ridho-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Perempuan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum, variasi Kuntum Tengah, filosofi. Memakai hiasan Kuntum Tengah, ditekat untuk bantal kopi. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.

0: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak adalah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah masjid tertua yang ada di Kabupaten Karimun dan menjadi masjid tertua kedua di Provinsi Kepulauan Riau. Konon katanya Masjid Raja Haji Abdul Ghani ini arsitekturnya ialah orang Tionghoa. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1883 pada era Kerajaan Riau Lingga masih berjaya. Dan hingga kini Masjid Raya Abdul Ghani selain digunakan sebagai tempat beribadah juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi Masjid Raya Haji Abdul Ghani ini berada di Kecamatan Buru. Kita beralih ke maklumat lain. Bank Rakyat Indonesia BRI Branch Office Tanjung Pinang menunjukkan komitmennya mendukung pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian beasiswa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Pimpinan cabang BRI BO Tanjung Pinang Syafrizal mengatakan beasiswa diberikan kepada 30 pelajar di Kota Tanjung Pinang dan 30 pelajar di Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sederajat, SMA, hingga SLB. Program tersebut diharapkan bisa membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memotivasi siswa untuk terus belajar dan berprestasi demi meraih cita-cita. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Misi Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

Dalam pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, Pemko Tanjung Pinang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis anak sekolah secara serentak, saudara. Nah, program ini pun juga digelar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPK BKT Tanjung Pinang yang juga menyasar sebanyak 49.343 siswa jenjang SD MI, SMP MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat di sekolah negeri ataupun juga sekolah swasta. Nah, pelaksanaan CKG ini juga melibatkan seluruh puskesmas sekitar Tanjung Pinang ya. Yang mana ini sebagai upaya deteksi dini daripada berbagai permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah ya, usia remaja, saudara, supaya memang segera ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius lagi. Dikatakan pula oleh Kepala Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang, Rustam, kalau program ini bertujuan mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, kemudian juga pastinya tujuannya untuk mendeteksi kondisi pra penyakit, dan selain itu juga untuk menemukan penyakit sejak dini pada siswa berusia 7 hingga 11 tahun. Pun ternyata ini pemeriksaan tidak hanya di fisik saja, saudara, tapi juga ada dekat mental siswa supaya apa? Selalu terjaga sehingga mereka pun bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, menurutnya, melalui pemeriksaan ini petugas kesehatan bisa mendeteksi berbagai persoalan yang memang sering dialami oleh anak-anak usia sekolah, apalagi kalau bukan gangguan penglihatan. Ini selalu ada ya pada anak sekolah ya, saudara perempuan ya. Kemudian juga gangguan pendengaran lah, gigi berlubang, anemia, masalah gizi, hingga kemungkinan penyakit menular ataupun juga penyakit tidak menular. Dan memang selain pemeriksaan kesehatan, Dinkes PPKB Kota Tanjung Pinang pun juga melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang meliput kegiatan pemberian vaksin measles rubella MR kepada siswa, kemudian itu kelas 1 SD ya. Ada pula vaksin human papilloma virus atau HPV untuk kelas siswa kelas 5 SD. Ini sebagian daripada upaya supaya meningkatkan perlindungan kesehatan untuk anak-anak usia sekolah.

0: Letih juga eh, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Roma Tarayai Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, ternyata faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kota Tanjung Pinang, loh saudara. Dan selain persoalan ekonomi, kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga, serta perselingkuhan, amboy, ini pun juga menjadi faktor dominan yang memicu pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Tanjung Pinang. Dikatakan pula oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Hasanul Hakim, kalau sekitar 1.200 perkara yang ditangani setiap tahunnya, dan ternyata, aduh, setiap bulannya nih udah menangani 80 perkara perceraian loh, saudara. Yalah, ini kondisi pun menunjukkan masih tingginya persoalan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada proses hukum. Dan ini didominasi karena ekonomi tadi, saudara perempat. Memang kadangkala ekonomi ini adalah musuh terbesar kita dalam kehidupan ini, saudara. Masih deh aja orang-orang yang jahat dengan kita, kan. Dan juga memang tak bertanggung jawab lah. Selain itu juga sebab perselingkuhan lah. Aduh, masih pagi loh ini. Menurutnya, Pengadilan Agama pada prinsipnya memang memproses perkara saja yang memang diajukan masyarakat. Tapi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim ini selalu mengedepankan upaya perdamaian ataupun mediasi dulu lah ya, melalui proses mediasi memang yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadilan. Jadi kalau memang ada gugatan yang masuk dan kedua belah pihak ini hadir pada sidang pertama, mereka akan melakukan mediasi lebih dulu, saudara. Selain mediasi pun, pastinya Majelis Hakim tak henti-henti, tak penat-penat pula memberikan nasihat kepada setiap pasangan supaya pertimbangin lagi deh keputusan-keputusan besar ini ya, yang mempengaruhi kehidupan kita di alam-alam dan juga di langkah selanjutnya lah, maksud kami kan. Memang menurutnya perceraian ini semestinya menjadi pilihan terakhir selepas seluruh upaya mempertahankan rumah tangga ini dilakukan. Dan memang kita juga mesti tahu ya, kalau semua rumah tangga kan pasti punya ujian dengan tingkat yang berbeda-beda ya. Tingkat kelas 1 kah, kelas 2, kelas VIP pun juga ada pastinya, saudara. Sebab tuh ini perceraian ya seeloknya jadi jalan terakhir. Meskipun juga Allah gak suka ya, saudara, dengan perceraian, pun diimbau oleh Hasan supaya pasangan suami istri ini saling memahami. Terbukalah isi pikiran dan juga menyatukan dua kepala itu bukannya gampang, saudara perempuan. Makanya orang-orang juga kadangkala memutuskan untuk menikah itu adalah suatu keputusan yang besar, karena kita mesti ngubah jalan hidup kita yang tadinya kita akan lurus kanan-kiri, tiba-tiba kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri-kiri, kanan-kiri-kanan-kiri, kanan-kiri gitu kan. Karena memang ada orang baru dalam kehidupan kita. Nah, jadi memang kita harus terima kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, dan saling melengkapi lah. Asik. Belum rumah tangga tapi udah tahu soal ginian, saudara. Jadi bakal kita untuk nanti kedepannya ya, saudara perempat ya. Karena emang menurutnya adalah komunikasi. Ini komunikasi yang adalah PR dalam semua hubungan. Hubungan pertemanan, hubungan antar atasan dan juga bawahan, hubungan suami istri itu juga penting, saudara perempat ya. Namanya juga kita nerima orang baru dalam hidup kita, kita juga harus ada komunikasi yang baik. Janganlah semua kena pendam-pendam lah. Kita semua kena simpan-simpan dalam hati, pada akhirnya jadi penyakit hati. Dan juga sikap saling melengkapi jadi kunci juga supaya menjaga keutuhan keluarga yang pada akhirnya terwujud pula nih, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak

Minang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Panorama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, upaya menjaga keberlangsungan budaya Melayu terus dikembangkan melalui dunia pendidikan. Ini salah satunya dilakukan pula oleh Sensar Kepri melalui keberadaan Labor Khazanah Melayu yang juga menjadi ruang pengembangan kajian, pembelajaran, dan pelestarian budaya Melayu. Penanggung jawab Labor Khazanah Melayu Romi Akmal mengatakan, keberadaan laboratorium tersebut merupakan bagian daripada upaya akademisi dalam mendukung visi kampus yang unggul dalam bidang keislaman dan juga kemelayuan. Sebab kalau kita kaji ya saudara, ternyata budaya Melayu ini tak cukuplah kalau kita tahu, kita pelajari saja melalui teori. Perlu pula kita kenalkan secara lebih luas lagi melalui pembelajaran yang menghadirkan pengalaman langsung bagi mahasiswa. Ia menjelaskan kalau Labor Khazanah Melayu dibangun sebagai wadah untuk mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu melalui proses pendidikan. Dan pastinya kehadiran laboratorium ini juga menjadi upaya supaya mahasiswa bisa paham lah budaya Melayu ini adalah bagian dari identitas masyarakat Kepulauan Riau. Namun juga menyebutkan kalau penguatan kajian Melayu di Sensar Kepri saat ini dilakukan melalui berbagai mata kuliah yang juga berkaitan dengan kemelayuan. Mulai dari tamadun Melayu, kajian naskah Melayu, serta mata kuliah yang memang lagi disesuaikan dengan program studi masing-masing. Tapi kalau memang lebih ke fokusnya dan juga konsennya ya saudara, untuk saat ini memang belum ada dalam bentuk jurusan, tapi lebih kepada mata kuliah dahulu. Nah, nantinya mata kuliah yang berbau kemelayuan akan diarahkan supaya mahasiswa bisa memanfaatkan Labor Khazanah Melayu sebagai ruang pembelajaran. Jadi, dengan gagasan pembangunan Labor Khazanah Melayu ini berawal dari inspirasi terhadap lembaga adat Melayu di Kepulauan Riau loh, saudara. Berbagai simbol dan juga nilai budaya yang ada dekat dalam lembaga adat itu pun kemudian dikembangkan pula menjadi konsep pembelajaran di lingkungan kampus. Tentu dengan harapan supaya Labor Khazanah Melayu Sensar Kepri bisa menjadi salah satu pusat pengembangan kajian Melayu, sekaligus memperkuat pula peran perguruan tinggi dalam menjaga warisan budaya supaya tetap dipahami dan juga diwariskan kepada generasi muda.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, Pantai Batu Limau memiliki keunikan tersendiri dan sangat berbeda dengan pantai lainnya yang didominasi dengan pasir putihnya. Pantai Batu Limau ini memenuhi bibir pantai dan bentuknya batunya pun juga sangat unik. Ada yang mirip seperti kelamin pria dan wanita, dan juga seperti bilik kamar. Untuk mencapai tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya berada di Kecamatan Ungar, Desa Batu Limau ini saudara harus menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Tanjung Batu. Kita beralih ke maklumat lain. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri menggelar sosialisasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik PMPP tahun 2026 secara daring untuk memberikan pengarahan teknis kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah Kepri. Pimpinan Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan penilaian tahun 2026 mengacu pada peraturan Ombudsman RI nomor 61 tahun 2025 dan berfokus pada pemetaan risiko maladministrasi, kepatuhan produk hukum, serta kepuasan dan kepercayaan masyarakat sebagai instrumen deteksi dini dan mitigasi risiko. Sekda Provinsi Kepri Misni menyatakan, seluruh perangkat daerah siap kooperatif dalam menyiapkan data dukung selama proses penilaian, sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri Lagat Siadari berharap hasil penilaian menjadi acuan pembenahan mutu pelayanan publik agar lebih adil, transparan, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.